0: merugikan seperti penyakit antraks ya, yang memang sangat menular, juga menular ke manusia dan bisa berisiko, bisa menyebabkan kematian juga. Jadi itu yang kami butuhkan dari masyarakat. Jadi ketika ada kematian mendadak untuk dilaporkan. Kemudian tadi juga ada pertanyaan terkait total hewan kurban yang tersedia ya. Tadi iya, sudah betul. Sudah saya sampaikan tadi ya, untuk ke yang kami data itu dari data yang masuk itu sapi Bali itu 333 ekor itu dari luar Maluku MBD. Kambing ya itu 415 ekor, domba kisar 148 ekor itu yang masuk. Ditambah dengan ternak dari Kota Tua sendiri. Kalau kami sentranya itu di Pulau Kur.
1: Pulau
0: ya,
1: Kur.
0: Ya, kemudian dari peternak di Pulau Dula Selatan dan Dula Utara. Jadi ketersediaannya cukup. Memang di yang masuk dari MBD ini juga tidak seluruhnya untuk memenuhi permintaan di Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara, tapi ini memang disuplai juga ke Kabupaten Kaimana di Provinsi Papua Barat. Nah, kemarin izinnya itu untuk 40 ekor sapi ke Kaimana, kemudian ke Mimika Provinsi Papua Tengah itu 100 ekor sapi, dan di kambing di Kabupaten Mimika Papua Tengah itu 115 ekor. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang sisanya ya itu masih di angka sapi sekitar mendekati 200 ya, 143 yang masuk ditambah dengan yang ada, jadi sekitar 200. Kemudian kambing yang sisa itu sekitar 300 ditambah dengan yang lokal, berarti hampir 400. Domba di 148. Jadi kecukupan hewan kurban cukup, apalagi sekarang ditambah ada sapi bantuan presiden. Sapi bantuan presiden itu di seluruh Indonesia. Nah, kebetulan karena kami di Kota Tua Maluku Tenggara tidak ada sapi yang bobotnya 800 kilo, karena permintaan dari presiden kan maunya bobot sapinya itu minimal 800 kilo. Karena kami tidak ada, akhirnya kami diberikan dua sapi. Ekor diberikan kebijakan, okay, boleh disediakan dua ekor sapi. Nah, jadi kami dua ekor sapi tapi di satu masjid. Jadi kami tahun ini, tahun kemarin di BTN Az-Zahra Mahkota, tapi tahun ini di BTN Koperasi dua ekor sapi. Kemudian sapi dari Wali Kota Tual, ya tahun kemarin memang lebih banyak, tahun kemarin 26 mungkin karena efisiensi, jadi tahun ini ya tetap banyak juga 10 ekor, 10 ekor sapi, ya itu sudah luar biasa lah gitu ya untuk ke kondisi efisiensi saat ini. Jadi yang ingin saya tambahkan juga ini tadi terkait sosialisasi ya, kami di Kota Tual itu kemarin baru selesai lakukan sosialisasi kepada imam-imam masjid ya, kemudian pelaku usaha terkait hewan kurban itu kemarin pesertanya sekitar 60 orang. Nah, kemudian di tahun sebelumnya kami lakukan pelatihan juru sembelih halal. Nah, itu untuk peserta sebanyak 28 orang ya, bekerja sama dengan Kementerian Agama. Jadi tadi ya saya seperti yang ditanyakan bagaimana dengan ke desa-desa itu ya, kami undang imam-imamnya, kami berikan edukasi, kemarin kami lakukan sosialisasi itu. Nah, tetapi saya juga sangat senang sebenarnya hari ini datang ke RRI, karena begini Bu Asti, jadi informasi terkait hewan kurban ini seperti yang disampaikan oleh Pak Ustaz tadi, ini perlu disampaikan bukan hanya kepada masyarakat muslim, tetapi masyarakat non-muslim juga. Kenapa? Karena data tadi yang saya sampaikan itu bahwa banyak ternak juga yang didatangkan dari MBD. Tujuannya apa? Karena yang menyediakan hewan kurban ini bukan hanya masyarakat muslim ya. Bahwa banyak jadi hari raya Idul Adha ini bukan hanya hari raya bagi umat muslim, tapi hari raya, hari panen raya ya, hari panen raya bagi peternak gitu. Jadi peternak ini yang menyediakan kebanyakan juga non-muslim. Bahkan setelah kami turun lapangan, kami data di lapak penjualan itu, penjualan hewan kurban Pak Kadis, itu setengah persennya itu
1: dari non-muslim.
0: Nah sehingga edukasi terkait kriteria hewan kurban ini memang perlu untuk kita sampaikan ke masyarakat luas, terutama di Maluku ini ada keunikan tersendiri di Kota Tua dan Maluku Tenggara ini, bahwa supply ternaknya itu kebanyakan dari masyarakat non-muslim gitu. Nah makanya saya sangat senang hari ini bisa hadir sehingga kita bisa memberikan informasi ini kepada masyarakat luas. Jadi ya hari ini peternak pun ya, jadi hari raya ini ya peternak yang non-muslim juga mendapatkan manfaatnya tadi seperti yang edukasi ininya, sehingga edukasi ini perlu kita lakukan mungkin tidak hanya hari ini tapi kedepannya kita harus lebih sering menyampaikan sehingga mereka pun bisa menyiapkan hewannya yang terbaik gitu untuk diberikan kepada orang-orang yang ingin berkurban. Begitu Ibu Astuti.
2: Saya mau tambah sedikit atau masih lama ini, kalau lama lebih bagus.
1: Iya.
2: Ini
1: kan Bapak Ustaz sampaikan bahwa ini tidak bisa cukup dengan satu jam.
2: Tidak cukup. Apalagi kalau pembicara misalnya saya saja mungkin satu jam memadai. Tapi kalau Tuan Tiga jelaskan berulang-ulang banyak hal ini yang belum
1: tuntas. Iya, silakan Pak Ustaz.
2: Menyangkut jenis jantan atau betina, tadi ada penjelasan dari Pak Dokter. Betina tapi yang lagi produktif tidak boleh, tapi sebagian orang menganggap yang betina sama sekali tidak boleh. Nah, padahal tidak begitu. Yang betina yang tidak hamil itu boleh, sama saja dengan jantan. Yang kedua, ini orang karena ini namanya binatang ternak, maka ada hal lain yang sejauh ini orang tidak pikir. Dia bawa sapinya masuk di orang punya lahan, dia berdiri makan orang punya rumput di orang punya lahan. Itu pencurian.
1: Ya. Itu menurut pandangan agama seperti
2: pandangan
1: itu.
2: Agama ini. Ya. Kalau lahan itu tidak digarap sementara kosong, minta pamit sama yang punya lahan itu.
3: Izin
2: tuh. Izin. Jadi di sebelah rumah saya di titik pancing itu sapi puluhan di situ. Saya sampaikan ke mereka, dan yang punya sapi orang Tepa, sebenarnya katakan orang sama-sama ya. Tapi kau minta izin sama yang punya lahan itu belum, karena saya lihat kau siapkan itu untuk hari raya Idul Adha. Minta izin, semua saya segala hak, tapi dia makan makanan yang haram.
1: Ya, ini yang berarti nih. Iya Ustaz, kalau kita lihat banyak ya hewan-hewan kurban yang nantinya dipersiapkan untuk perayaan Idul Adha ini di Kota Tual sana banyak ya, hewan kurban.
2: Kiri kanan jalannya semua penuh.
1: Itu bagaimana nah, Pak?
2: Seharusnya orang yang beternak atau membawa ternaknya ke situ dalam rangka persiapan penjualan dia minta izin. Ini tidak beli tidak saya tetap minta izin supaya mendapat legalitas terhadap tempat di mana dia berada. Ini tidak perlu agama. Tidak perlu pakai dia Islam kasih yang tidak. Ini orang pemarah. Dan justru kalau misalnya yang punya ini Muslim boleh jadi dia halal atin. Tapi yang non Muslim seharusnya betul-betul dia minta izin sama yang bersangkutan. Karena ada penegasan nilai agama di situ. Nah sekarang dari tonton ada sapi 10 ekor masuk sama sini. Lalu orang tidak mau tanya orang juga apa segala hal. Jadi orang masuk di betas itu, betabina. Sebelah sini orang ini punya, sebelah sini orang ini, kau pun minta izin. Kalau kau tidak minta jangan taruh sapi di situ. Nah, selain itu dan juga bikin rusak sapi-sapi itu bikin rusak orang punya barang yang ada di situ. Jadi dua tiga hal yang jadi masalah. Semoga ke depan menjadi tanggung jawab semua orang dan betul apa yang disampaikan Pak Dokter tadi. Ini panen raya daging kurban baik oleh yang Muslim maupun yang menjual, dan ke depan itu jangan sampai ini menjadi pikiran bahwa orang non-muslim tidak boleh makan daging kurban. Tidak begitu. Zakat saja bisa. Ya. Karena status zakat itu wajib. Yang ini sunnah. Nah, oleh karena itu di tempat supaya tidak menimbulkan kecemburuan dan segala hal, Islam itu sangat menganjurkan hal begitu. Dan anak-anak di sebelah itu kebetulan orang Kristen, Protestan ke Katolika. Anak-anak yang membutuhkan daging seperti itu, ini dia makan sampai berlebih-lebihan, yang sana tinggal lihat sih. Itu menimbulkan kecemburuan dan itu sangat tidak disukai oleh agama. Jadi kepada siapa yang mengelola barang ini, kalau ada di sekitarnya keluarga yang non-muslim ada di situ, sebaiknya berikan juga untuk mereka ikut merasakan luar biasanya nilai-nilai agama ini, karena berbagi kebahagiaan ini. Ya, salah satu tujuan dari pelaksanaan kurban berbagi kebahagiaan. kebahagiaan ini sudah sifatnya juga universal, dan di situ ada nilai-nilai kemanusiaan. Begitu orang bicara nilai kemanusiaan tidak mengenal agama. Bayangkan itu Palestina dihantam Israel, semua negara dunia datang. Karena itu nilai kemanusiaan universal, apa versitalitas nilainya itu.
1: Iya, yang terakhir Pak PLT Kadis. Closing statement-nya seperti apa?
3: Iya, saya kira yang pertama, dinas ini kan melaksanakan fungsi fasilitasi. Jadi ada apa namanya, tuntutan syariat yang harus dipenuhi oleh dinas dan seluruh jajarannya termasuk peternak. Dan itu dinas akan mengawal betul syarat-syarat yang tadi yang disebut dengan sehat tapi juga layak. Yang pertama, yang kedua mungkin saya hanya menginformasikan saja untuk tahun ini. Tadi yang saya sudah singgung di awal soal banpres. Banpres kebetulan sama dengan Kota Tual, kita tidak punya sapi dengan bobot berat 850 kg sesuai ketentuan. Jadi kita tetap menggunakan sama dengan Kota Tual, kita punya dua. Dan sesuai arahan Pak Bupati, tahun lalu kita banpres ini dilakukan pemotongannya di Masjid Rauda. Tapi sesuai arahan Pak Bupati, tahun ini dilakukan di Ohoy Dun Wahan. Sehingga bisa berdampak pada Ohoy Dun Wahan dan Ohoy Sitnehoy yang ada di sana. Yang kedua ya, saya hanya mengulang tadi yang saya sampaikan di awal bahwa tahun ini pemerintah daerah Pak Bupati mengalokasikan 14 hewan kurban yang nanti dibagikan kepada mereka-mereka yang berhak. Saya kira itu closing dari saya. Terima kasih.
1: Iya, Pak Dokter.
4: Ya, kalau dari saya ya, pada prinsipnya kami berharap ya agar penanganan hewan kurban terutama oleh petugas ya, petugas panitia hewan kurban agar memperhatikan perlakuan yang ihsan yang tadi saya sampaikan. Kalau dari kami dari sisi kesehatan hewan itu menyebutnya kesejahteraan hewan. Jadi hewan itu pada saat di masjid untuk diperhatikan makannya, kemudian pada saat proses penyembelihan perebahannya itu tidak menyiksa ya, kemudian pemotongannya itu menggunakan pisau yang tajam ya, kemudian pada saat pelaksanaan ya, mulai dari dibagilah panitianya sehingga proses daging yang dihasilkan itu lebih bagus. Jadi caranya panitia pada area yang kotor yaitu jangan digabung dengan panitia di area bersih. Panitia yang area kotor itu mulai dari penanganan perebahan, penyembelihan ya, kemudian pemotongan. Nah, pada saat pemotongan dagingnya itu ya, itu area bersih. Kemudian saya juga ingin menyarankan bahwa untuk dipisah, jadi jangan digabung antara daging dengan jeroan. Nah, karena di jeroan itu kan banyak kumannya, seperti di area pencernaan kan banyak kumannya, bakterinya, nanti bisa mengkontaminasi daging, sehingga pengemasannya harus dipisahkan. Nah, baik jeroan merah ya seperti paru, jantung, nah itu hati, yaitu dipisah dengan pengemasan daging. Kemudian kemasan yang digunakan juga kalau bisa dengan plastik yang bening. Nah, kemudian terakhir untuk kecepatan distribusi, jadi ini juga penting karena dianjurkan agar daging itu sudah harus diserahkan ke penerima itu 5 jam setelah penyembelihan. Ya, sehingga untuk diatur jangan sampai nanti terlalu lama gitu, karena itu nanti berpengaruh terhadap kualitas dagingnya ya. Jadi kami berharap agar sosialisasi ini juga bisa dilakukan sering ya, karena seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa ini memang sangat dibutuhkan oleh bukan hanya masyarakat yang muslim tetapi juga untuk para peternak yang muslim dan non-muslim yang memang membutuhkan informasi ini agar mereka bisa menyiapkan hewannya sehingga betul-betul hewannya itu adalah layak sebagai hewan kurban. Itu, mungkin itu.
1: Iya, Pak Ustadz, silakan. Ya.
2: Yang pertama, ajaran agama ini melarang kita menyiksa daging dua kali atau berlipat-lipat kali. Caranya bukan memukul atau apa, tapi Nabi sangat memperhatikan hal begitu. Potong satu ekor sapi di situ, sebaiknya yang lain di tempat lain. Jadi waktu disembelih sapi, dia lihat darah yang mengalir itu disiksa. Tidak boleh. Kemudian alat yang mau digunakan untuk memotong itu juga tidak boleh diperlihatkan. Jadi karena dia tidak bisa kasih tahu, mungkin dia menangis saja. Nabi bisa dengar itu dan Nabi bilang jangan siksa binatang dua kali hanya untuk satu hal. Jadi jangan sampai dia lihat darah yang sudah tumpah di sana baru dia mengeluh, tapi kita tidak tahu, kita tidak dengar rentihan itu. Tapi Nabi bilang jangan lakukan itu. Yang kedua, menyangkut agama ini, jangan sampai orang merasa bahwa sudah cukup. Kita belajar terus dan terus sampai pemahaman kita itu baik tentang satu larangan, satu seruan, atau satu perintah. Jangan sampai kita serampangan lalu tidak tahu, berdasarkan kebiasaan saja lalu dilakukan. Yang ketiga, cara penyembelihan itu ada di dalam syariat itu, namanya menyembelih binatang itu pada ini. Di sana dokter mungkin jelaskan, itu namanya hulkum. Sini. Kalau ayam ditarik lalu diremas lehernya itu sampai lidahnya tetap ada di mulut. Kalau disembelih mulut, lidahnya kembali masuk ke dalam, itu tidak putus. Hukumnya tidak boleh. Kambing juga begitu, sapi juga tidak begitu. Jadi sampai potong pada tempat yang sudah ditentukan oleh agama. Tidak boleh potong sampai ke badannya, tidak boleh sampai sekali di kepalanya. Ada ketentuan, dan orang yang biasa potong dia tahu ukuran. Dia pegang telinganya, sampai situ batas telinganya baru dia sembelih. Nah, ini menjaga ketentuan. Dan ketentuan ini bukan ketentuan ketua muka apa bikin sayang, ini ketentuan agama yang harus dipatuhi. Seluruh hikmah yang ada di balik itu nanti membutuhkan pembelajaran dan penjelasan lebih lanjut. Oleh karena itu jangan kita merasa puas bahwa beta sudah dengar, beta sudah tahu, beta putih itu subikin dan sudah lama katong biasa dan begini jadi cukup. Tidak bisa begitu. Belajar, belajar dan belajar. Mengapa? Karena generasi ini tidak hanya satu, itu sampai seterusnya. Ada generasi baru. Boleh jadi generasi yang sudah laksanakan ini tahu, tapi generasi berikut belum tahu. Dengan demikian saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, terima kasih juga kepada Ketua MUI Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak Haji Ustadz Zain Matdoan, dan Dr. Hewan Bapak Ahmad Sarif Nuhoyanan, dan PLT Kepala Dinas Kabupaten Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara Pak Yosep Dumatubun, yang sudah memberikan kesempatan yang sangat luar biasa untuk kami di dialog pagi ini, dialog aspirasi 1000 Pulau Korwil 3 Nusantara Maluku dan Maluku Utara. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ternyata RRI hari ini mengundang satu keluarga yang datang memberikan penjelasan tentang pelaksanaan ini. Dan dua ini betepu adik.

0: Selamat pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Plural. Dimanapun Anda berada, kami akan bergabung dengan program TIJA Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara, yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis sepenuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Dari dunia olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0 sebelum Brankos membalas dan sempat membalikan keadaan menjadi 3-2. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @rriprogram3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif.

0: Ya, mendengar setiap program satu radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Baru saja kita ikuti bersama penyampaian warta berita program 3 Jakarta dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tual.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Anda baru saja mendengarkan warta berita Pro 3 dan kini saya Tobi bersama Anda. Di studio juga ada rekan Petu dan ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Van. Kita teruskan kebersamaan kita saudara pagi ini. Selamat beraktivitas untuk Anda yang sementara disibukkan dengan aktivitasnya di hari ini Kamis 21 Mei 2026. Kami yakin Anda sudah mempersiapkan semuanya dengan baik sehingga aktivitas Anda hari ini berjalan lancar, dan kalaupun ada hambatan-hambatan, kami yakin Anda pasti mampu mengatasinya.

0: setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Ya, saudara pendengar, keterbatasan ketersediaan sapi berbobot 800 kg membuat pemerintah Kota Tual mengambil langkah alternatif dalam melaksanakan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia. Solusi tersebut dilakukan agar ketentuan dalam juknis tetap dapat dipenuhi. PLT Kepala Dinas Pertanian Kota Tual, Agil Assegaf, dalam sambutannya di aula kantor wali kota kemarin mengatakan, pemerintah memutuskan menggunakan 2 ekor sapi sebagai pengganti 1 ekor sapi berbobot 800 kg. Menurutnya, langkah tersebut diambil setelah mempertimbangkan kondisi ketersediaan hewan di daerah. Ia menjelaskan, pencarian sapi dengan bobot sesuai juknis cukup sulit ditemukan di wilayah Kota Tual dan Maluku Tenggara. Meski demikian, pemerintah tetap berupaya memenuhi ketentuan bantuan kurban Presiden.

Setiap perayaan Imlek selalu identik dengan penampilan atraktif dari barongsai, adanya sajian kue bulan, menyalakan kembang api, dan tentunya warna merah di mana-mana. Menurut legenda, pada saat malam perayaan Imlek akan muncul monster raksasa bernama Nian. Monster ini turun dari gunung untuk memakan hasil panen, ternak, dan bahkan memangsa penduduk. Namun pada suatu ketika penduduk melihat Nian lari ketakutan setelah bertemu dengan seorang anak kecil yang memakai pakaian berwarna merah dan sedang bermain petasan. Sejak saat itu Nian tidak pernah datang kembali ke desa. Penduduk kemudian percaya bahwa Nian takut akan warna merah, sehingga setiap kali Imlek akan datang, para penduduk akan menggantungkan lampion dan gulungan kertas merah di jendela dan pintu. Mereka juga menggunakan kembang api atau petasan untuk menakut-nakuti Nian. Adat-adat pengusiran raksasa Nian ini kemudian berkembang menjadi perayaan Tahun Baru Imlek.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Dukungan Kemenkominfo dalam dunia pariwisata dan UMKM disampaikan Johnny G. Plati.
1: Kominfo sendiri melalui kantornya Kominfo itu sudah bangun 3 BTS tambahan di sana. Sudah menyiapkan 78 titik-titik akses internet gratis yang langsung ke satelit. Di samping menggerakkan operator seluler, hampir semua operator seluler sudah ada di sana. Kami juga mendukung ini peningkatan sumber daya manusia di sana, di NTB. Melalui pendidikan-pendidikan vokasi, pendidikan-pendidikan training-training yang terkait ya untuk pembangunan kepariwisata dari sisi Kominfo-nya, khususnya yang berkait dengan pemanfaatan ruang digital dalam rangka onboarding-nya UMKM di sana. Dan secara khusus ya, saya juga mau buktikan betapa hebatnya local excellent yang ada di NTB. Saya pakai ya tenunan hasil karya yang ada di NTB.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Belum.
1: Belum, gak sempat.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, aku kurang enak badan.
0: Nah, sekarang udah vaksin belum?
1: Belum, nunggu ada temennya.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, lagi gak emot.
0: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
1: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
0: Kamu udah bosan hidup belum?
1: Belum, aku sayang kamu tahu.
0: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita berdekat aja dulu sampai kamu udah divaksin.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Setiap tahun Dal atau 8 tahun sekali, Keraton Kasunanan Surakarta menggelar upacara Adang atau menanak nasi di Pawon Gondorasan. Dalam upacara ini, Keraton Surakarta akan menggunakan dandang, yakni peralatan dapur untuk menanak nasi, bernama Kiai Dudo yang usianya lebih dari 500 tahun. Dandang ini terbuat dari logam. Konon, dandang Kiai Dudo inilah yang dipakai Nawang Wulan, istri Joko Tarub, untuk menanak nasi. Dan ajaibnya, Nawang Wulan hanya membutuhkan setangkai padi untuk memenuhi dandang tersebut. Air yang digunakan memasak nasi pun adalah air pilihan yang berasal dari beberapa wilayah, yaitu Pengging, Mungop, Conowelang, dan Jolotundo. Kayu bakar juga berasal dari beberapa wilayah, dan berasnya pun dimasak pada hari Minggu malam. Kemudian dibagikan kepada para abdi dalem, sentono dalem, kerabat keraton, dan tamu undangan.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: si buku biodata dulu deh. Nama keris tabel kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
1: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: tertinggi, yaitu 73,3%. Oleh karena itu, sapi ini cukup disukai oleh masyarakat karena menghasilkan daging yang banyak.
1: Ka'bah merupakan bangunan suci tujuan utama bagi jutaan umat muslim dari seluruh dunia yang melaksanakan ibadah haji. Jemaah haji akan melaksanakan tawaf yaitu melalui Ka'bah sebanyak 7 kali. Selain itu, Ka'bah juga merupakan kiblat umat muslim dalam melaksanakan sholat. Tapi, tahukah anda siapa yang memegang kunci Ka'bah? Pada zaman Rasulullah, yang bertugas merawat Ka'bah dan memegang kuncinya adalah Utsman bin Talha. Utsman bin Talha lalu mewariskan kunci Ka'bah kepada saudaranya, yaitu Saibah. Terhitung, selama lebih dari 15 abad terakhir sejak era Nabi Muhammad, keturunan Bani Saibah telah dipercaya untuk memegang kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah dipegang secara turun-temurun dan tidak bisa dibuka oleh sembarang orang. Sampai hari ini, keturunan Bani Saibah bertanggung jawab untuk merawat Ka'bah, termasuk membuka dan menutupnya, membersihkan dan mencucinya, serta mengganti kiswah atau kain penutup Ka'bah.
2: Labbaik Allahumma labbaik.
3: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
4: Sabar dikit lah, santai bro.
3: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
4: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
5: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
4: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
3: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
6: Memori kolektif bangsa.
7: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
8: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil itu udah diajar berpikir revolusioner. Gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
9: Berikut kami hadir kembali pantauan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Bagaimana pantauan harga sembako dan komoditas pangan lainnya menjelang Idul Adha di pasar sentral Darfur Biak? Berikut informasinya Arini Masihor. Arini.
10: Ya, baik pendengar, menjelang hari raya Idul Adha di Kabupaten Biak Numfor, aktivitas perdagangan di pasar sentral Darfur ini terlihat ramai dan aktivitas jual beli juga berjalan seperti biasa. Untuk mengetahui informasi terkini ketersediaan barang, harga sembako dan juga komoditi pangan serta perkembangan harga yang berlaku saat ini, saya sudah bersama dengan salah satu pedagang ini ya, bersama dengan Ibu Sari untuk menjelaskan ini terkait dengan harga sembako mungkin itu beras, minyak goreng, telur dan daging.
11: Rp10.000 kalau beras, minyak, daging ya. Kok ini daging tidak jual? Beras ini naik. Kalau kami aja 10 kilo 170. Kalau 20 kilo 335. Per karung ya. Kalau per kilonya 18. Minyaknya beda harga. Ini karena kenaikan harga banyak yang kosong. Kisaran per liternya berapa nih? 122. Aduh, maaf ya Bu. Liternya kena, satu liternya 225. Kadang 27 tergantung merek yang diinikan. Kalau yang 5 liter 130, 125 tergantung juga merek. Kalau telur dari kemarin, dari lebarannya sama 70 dari sana kamu jual 75. Kalau bawang merah, bawang putih, cabai. Kalau cabai itu menurun. Kalau bawang merah naik ya, mungkin karena lagi kosong. Kenaikan harga. Harga kami apa? Kami ecer 55. Kalau bawang merah 55, bawang putihnya 45. Apanya cabai? Cabainya 45 yang kecil, sama juga sih 30 yang keriting.
12: Baik, ya baik, pendengar juga ini sudah tadi kami informasikan ya langsung dengan pedagang di Pasar Dasar. Biar demikian gambaran situasi harga dan ketersediaan kebutuhan pokok serta bahan pangan di Pasar Center Dasar Biak untuk saat ini ya. Dan harapannya tentu harga-harga dapat segera stabil dan terjangkau untuk menjelang Idul Adha nanti. Dari Biak Papua, rilis hari ini Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Seleksi Akademi Kepolisian Akpol Polda Sulut. Saat ini peserta mengikuti seleksi jasmani di lapangan Konisario Manado. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Meiki Kodowati. Meiki.
13: Ya, benar. Polda Sulawesi Utara saat ini melaksanakan kegiatan tes jasmani bagi mereka yang mengikuti Akademi Kepolisian baik Taruna maupun Taruni. Saat ini saya sudah berada dengan Karo SDM Polda Sulawesi Utara, Kombespol Slamet Waloya. Selamat siang, Pak.
14: Ya, selamat siang, Pak.
13: Ya, Pak Waloya, bisa jelaskan sedikit untuk ringkasan dari kegiatan ini. Di sini juga ada pemantau dari eksternal dan internal ini, Pak.
14: Iya. Baik Pak Megi, ini merupakan tahapan yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, di mana salah satunya kita dari Polda Sulawesi Utara melaksanakan tahapan tes kesehatan jasmani sebagai bagian dari proses tahapan seleksi untuk rekrutmen anggota Polri khususnya untuk Akademi Kepolisian. Yeah. Dalam pelaksanaan tes kesehatan jasmani ini, kita melibatkan tidak hanya pengawas internal, yaitu dari Itbasda dan Propam, namun juga beberapa pengawas eksternal, yaitu dari perwakilan LSM, kemudian dari ombudsman dan juga media. Yeah,
13: yeah.
14: Kemudian dalam proses pelaksanaan tes kesehatan jasmani pun bisa disaksikan secara terbuka oleh orang tua.
13: Oh, yeah. Pak, setelah ini mereka akan masuk request 2 ini tentunya, tentu dengan persiapan yang lebih ketat lagi.
14: Ya, yeah. Bagi peserta yang sudah lolos dalam tes kesehatan jasmani ini, nanti akan ada tahapan berikutnya, yaitu request 2, dan kemudian nanti ada sidang untuk bisa ditentukan untuk melaksanakan tes pusat di Semarang.
13: Ya, untuk ya. Terakhir Pak, untuk animo sendiri untuk taruna-taruni di Kepolisian Polda Sulut berapa banyak?
14: Ya. Untuk saat ini yang mengikuti tes kesehatan jasmani ada 45 orang ya. 36 itu dari untuk taruna, kemudian 9 untuk taruni.
13: Oke, itu ya. Saja Pak Karo, terima kasih.
14: Ya, terima kasih.
13: Ya. Dan pendengar, saat ini memang masih sementara berlangsung, sudah di pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, namun seleksi masih akan terus berlanjut dengan akan ditutup dengan kegiatan untuk sebentar. Megi Kodowati, RRI Manado Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kita nanti akan pantau juga ya bagaimana perkembangan terkini mengenai warga negara Indonesia yang diculik oleh Israel. Jadi Kementerian Luar Negeri menyebut WNI yang ditangkap oleh Israel bertambah 2 orang. Dengan begitu total ada 9 warga negara kita dalam misi kemanusiaan ke Gaza, Palestina yang ditangkap oleh pihak Israel. Nah, sejauh mana kemudian Kemlu juga mengetahui kabar terkini dari warga negara kita yang ada di sana, kemudian apa upaya-upaya yang mungkin bisa dilakukan ya untuk membebaskan mereka. Nanti kita akan coba untuk hubungi Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia PWNI Kementerian Luar Negeri Kemlu, Henny Hamidah.
15: Dalam ibadah haji, ihram merupakan salah satu rukun yang tidak dapat digantikan. Bagi laki-laki, pakaian ihram terdiri dari dua helai kain putih tak berjahit. Satu dikenakan sebagai sarung, dan satu lagi diselendangkan menutupi bahu. Saat melakukan tawaf, disunahkan mengenakan ihram dengan cara ittiba, yaitu bagian tengah kain diletakkan di bawah bahu kanan, sedangkan kedua ujungnya berada di atas bahu kiri. Pakaian ini bukan hanya simbol kesucian, tetapi juga bentuk penyamaan derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, mengenakan kain ihram mengandung makna meninggalkan kemewahan duniawi, seraya mengingatkan kita pada kain kafan yang akan membalut jasad saat kembali kepadanya nanti. Dalam keadaan ihram, seorang jemaah juga terikat dengan berbagai larangan, seperti tidak memakai wangian, tidak mencabut rambut atau kuku, serta tidak melakukan perbuatan maksiat.
6: Wawancara Pro 3.
9: Bagaimana perkembangan terkini nasib warga negara Indonesia yang ditangkap oleh Israel dalam misi kemanusiaan ke Gaza Palestina? Kami sudah bersama dengan Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, Henny Hamidah. Bu Henny, selamat pagi, Bu. Terputus dengan Bu Henny ya. Baik, nanti akan kita coba kontak kembali. Jadi kalau dari data yang ada, 9 warga negara kita yang ditangkap Israel, yaitu Herman Budianto Sudarsono dari GPCI Dompet Duafa, kapal Javiro yang ditumpangi, kemudian Ronggo Wirasanu, GPCI Dompet Duafa, kapal Javiro juga, kemudian Andi Angga Prasadewa, GPCI Rumah Zakat, kapal Joseph, Asep Aras Muhammad, GPCI Spirit of Aqsa, kapal Kars 1, Hendro Prasetyo, ini dari GPCI Smart 171 kapal Kars 1, Bambang Noroyono dari Republika, kapal Boralize, dan juga ada dua lagi yaitu Andi Prasetyo Nugroho dan Rahendro Herubowo. Baik, kami sudah bersama dengan Bu Henny kembali. Bu Henny, selamat pagi, Bu.
16: Selamat pagi.
9: Pagi, Bu Henny. Jadi kabar terakhir warga negara kita di sana bagaimana, Bu Henny?
16: Jadi sampai saat ini kami sebetulnya belum mendapat komunikasi langsung dengan para 9 WNI kita. Namun dipahamkan bahwa sejak tanggal 20 kemarin semuanya sudah diintercept oleh militer Israel. Dan kemungkinan menurut informasi yang kami terima, mereka akan dibawa ke pelabuhan Ashdod. Mungkin hari ini sudah tiba ya harusnya. Yeah. Itu satu pelabuhan di wilayah kependudukan Israel. Jadi kemungkinan mereka akan menjalani beberapa interogasi oleh Israel, dan kita masih tunggu ya.
9: Ya, tapi kerjasama kita dengan negara lain, Bu, yang mungkin punya hubungan diplomatik dengan Israel agar pemeriksaan mereka juga bisa terpantau, bagaimana caranya itu, Bu Henny?
16: Ya, jadi sebetulnya Indonesia telah menyampaikan sikap yang jelas bahwa keselamatan para relawan dan jurnalis serta seluruh awak misi kemanusiaan ini harus dijamin. Indonesia juga mendesak Israel agar segera membebaskan para relawan ini dan tidak melanggar hak-hak asasi manusianya. Nah, karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, langkah diplomatik yang dilakukan ini melalui berbagai jalur yang tersedia, termasuk melalui negara-negara sahabat yang memiliki akses komunikasi dan juga yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Serta tentunya kita juga menjalin komunikasi dengan tim hukum dan sekretariat dari Global Sumut Flotilla. Dan selain itu juga Mas Jaini, Kemlu juga telah berkoordinasi dengan perwakilan kita yang terkait ya, untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif perlindungan, termasuk menjajaki nanti ketika dibebaskan untuk jalur repatriasinya.
9: Ya, tapi paling tidak informasi terakhir lah yang diterima Kemlu, mereka dalam kondisi baik-baik sajakah begitu, Bu Henny?
16: Kalau menurut karena kami berkomunikasi dengan sekretariat dari GPCI juga ya, Dan ini sampai saat ini semua dalam kondisi baik ya, meskipun kita terus memantau untuk mengecek kondisi posisi mereka saat ini. Karena kita sulit sekali ya, ya untuk berkomunikasi dengan mereka.
9: Karena kita juga tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel ya Bu Heni ya, jadi agak sulit mantau. Betul. Jadi otomatis harus lewat negara sahabat lah begitu ya Bu Heni.
16: Betul, betul,
9: ya.
16: Betul.
9: Jadi totalnya ada 9 ya Bu sekarang ini ya Bu, yang sudah ditangkap Israel begitu?
16: 9, betul, 9. Ada 5 orang relawan ya dan 4 orang jurnalis.
9: Iya, jadi semua langkah sudah disiapkan oleh Kemlu apabila mereka dibebaskan untuk pulang ke tanah air juga sudah disiapkan begitu ya Bu Heni ya?
16: Sudah, ya kami dengan beberapa perwakilan terkait ya dalam hal ini dengan tentunya perwakilan terkait nih misalnya KBRI.
9: Iya.
16: Ankara di Turki dan KJRI Istanbul ini berperan penting karena keberangkatan misi ini kan dari sana ya, dari wilayah Turki.
9: Yeah.
16: Kemudian juga kita berkoordinasi dengan KBRI Ankara dan KJRI Istanbul juga karena dalam aktivis program kemanusiaan ini ada juga warga negara Turki yang ditangkap, jadi kita juga bekerja sama di sana. Terus kemudian dengan KBRI Kairo dan KBRI Amman, ini disiapkan aman di Jordan ya, yeah, disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan jalur pembebasan, transit atau repatriasi, baik melalui jalur darat maupun jalur lain yang di wilayah tersebut.
9: Yeah.
16: Kemudian juga kita berkoordinasi dengan KBRI kita di Roma, Mas Yaini.
9: Yeah.
16: Ini juga mengingat perairan Siprus yang dilewati oleh misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla ini yang menuju Gaza, ini berada di bawah akreditasi KBRI kita di Roma. Jadi kita secara intensif Kemlu berkoordinasi dengan perwakilan-perwakilan terkait ini,
9: yeah,
16: agar mereka menyiapkan langkah-langkah antisipatif. Semuanya harus mulai disiapkan, di exercise, yeah, sehingga begitu ada informasi kita bisa mengambil keputusan secara cepat dan tepat.
9: Ya, yeah. Komunikasi dengan keluarga mereka di tanah air bagaimana dari Kemlu, Bu Eni?
16: Komunikasi dengan keluarga ini sedang kita jajaki karena kita juga ingin menyampaikan ketika berkomunikasi dengan keluarga tentunya kita juga ingin mengupdate ya kondisi, yeah, para WNI di sana seperti apa. Namun demikian perlu kita sampaikan juga ke keluarga bahwa negara memprioritaskan keselamatan dan keamanan ke-9 WNI tersebut dan negara, yeah, akan selalu memantau agar mereka dapat kembali dengan aman.
9: Baik, kalau begitu Ibu kami nantikan perkembangannya Ibu. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi hari ini.
16: Baik, terima
9: kasih. Ya, selamat pagi Bu Heni Hamida.
16: Selamat pagi.
9: Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia PWNI Kementerian Luar Negeri, Heni Hamida, nanti kita update ya bagaimana perkembangan terkininya karena sampai berita terakhir yang kami terima 9 orang warga negara kita ditangkap oleh Israel. Rencananya hari ini mereka tiba di salah satu pelabuhan di sana untuk menjalani proses integrasi. Nanti kita terus update untuk perkembangan terkini nasib warga negara kita yang ditangkap oleh Israel dalam misi kemanusiaan ke Palestina.
6: Wawancara Pro 3.
17: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya? Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
18: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
17: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
19: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
20: Bukan dewasa Bu Salma, tapi terpapar.
19: Loh, terpapar apa Pak?
20: Industri candu Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
19: Oh gitu ya Pak.
20: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang Bu Salma.
19: Semoga pemerintah tanggap ya Pak.
0: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI menegaskan bahwa APBN memiliki peran penting sebagai alat memperkokoh sendi-sendi negara sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat. Dalam pidato Presiden, APBN disebut tidak hanya sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sarana memperkuat ekonomi nasional, perlindungan sosial, serta pembangunan yang berkelanjutan di tengah tantangan global. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Tahukah kamu, menjalankan ibadah kurban gak boleh sembarangan hewan loh. Hewan yang dipilih harus dalam kondisi fisik kesehatan yang baik. Hewan tersebut tidak boleh memiliki cacat atau kelainan yang signifikan sehingga menyebabkan tidak sahnya hewan kurban tersebut. Kondisi hewan yang tidak memenuhi syarat untuk dikurbankan, seperti hewan yang buta sebelah atau keduanya, hewan yang pincang atau tidak dapat berjalan normal, hewan yang sangat kurus dan tidak memiliki lemak atau daging yang cukup, hewan yang sedang hamil atau menyusui, dan hewan yang sakitnya tampak jelas. Apakah tahun ini kamu akan menjalankannya? Semoga ibadahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin.
3: Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri. Karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri.
4: Baik, kita akan pantau kembali bagaimana pantauan reporter kami dari berbagai daerah, di mana Wakil Menteri Pertanian atau Wamentan Sudaryono mengatakan bila pidato Presiden Prabowo Subianto pada sidang paripurna DPR RI terkait BUMN khusus ekspor guna mengikis praktek-praktek feodalisme di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Saada Tundarainain.
5: Baik pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di AIS BSD Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan, bila pidato Presiden Prabowo pada sidang paripurna DPR RI bertujuan menghilangkan praktik-praktik feodalisme. Hal tersebut terkait pembentukan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang khusus untuk ekspor. Sebab selama ini terjadi perihal tersebut. Sudaryono memaparkan diduga ada transfer pricing dan atau orang mengirim dari Indonesia ke luar negeri ke perusahaan dia sendiri dan harganya dimurahkan sehingga pajaknya berkurang. Kemudian ada juga under invoicing terkait soal harga dan juga volumenya yang tidak sesuai. Dia menegaskan berdasarkan data selama hampir lebih dari 20 tahun praktik tersebut terjadi. Menurut Sudaryono, dasar itulah Presiden ingin mengamankan karena praktik tersebut tidak ada bedanya dengan dikatakanlah dengan POC. Dahulu mengambil rempah-rempah di Indonesia, dibawa ke negeri Belanda, lalu uangnya dipakai untuk membangun Amsterdam.
6: Dua langkah yang memang barangkali diperlukan, di mana sejauh ini kan ada praktek-praktek yang diduga ada transfer pricing, under invoicing ya. Transfer pricing kan adalah orang tuh ngirim dari Indonesia ke luar negeri ke perusahaan dia sendiri dan harganya dimurahkan sehingga pajaknya berkurang. Terus kemudian kalau under invoicing kan volumenya, kalau yang transfer pricing tadi harganya, ini volumenya tidak sesuai. Itu kan kemudian data selama hampir lebih dari 20 tahun kita sudah lihat bagaimana itu terjadi. Selain itu juga adalah bagaimana kita negara yang lebih banyak ekspor daripada impor. Ya, kalau kita ini katakanlah negaranya adalah warung, kita ini artinya negara sebagai negara kita harus untung. Untungnya berapa? Untungnya adalah selisih yang kita ekspor.
5: Diketahui Presiden Prabowo Subianto menegaskan saat berpidato di sidang paripurna DPR RI bila pemerintahannya akan membentuk BUMN khusus ekspor. Hal ini ditegaskan Prabowo bahwa penjualan

0: dari Tangerang, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan pers merupakan mitra strategis pemerintah dalam membangun budaya hak asasi manusia di Indonesia. Berikut informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Aditya Prabowo. Adit.
2: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada, saat ini berada di Bandung, Jawa Barat, di mana Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan pers merupakan mitra strategi pemerintah dalam membangun budaya hak asasi manusia di Indonesia. Pigai mengatakan pemerintah dan insan pers menjadi pilar penting pembangunan peradaban melalui partisipasi publik serta penguatan demokrasi. Berikut perangannya.
3: Apa selama ini kan ada terkesan pers itu dianaktirikan oleh pemerintah, ya, oleh negara. Sebenarnya dengan ada agenda hari ini dan agenda pertama yang kita lakukan dengan mengundang pimpinan media nasional, ya, konvensional di Jakarta, kemudian kita lanjutkan dengan pelatihan jurnalis, ya, pers yang terkait dengan hak asasi manusia, itu menunjukkan bahwa pemerintah bersama para jurnalis, pers adalah pilar penting yang telah kontribusi nyata dalam membangun peradaban.
2: Pigai juga mengatakan bahwa Kementerian Hak Asasi Manusia terus memperkuat kemitraan dengan media melalui pelatihan jurnalisme berbasis HAM. Menurutnya, kerjasama tersebut dilakukan tanpa intervensi agar independensi media dan integrasi pemerintah tetap terjaga. Pigai menilai pers memiliki peran penting dan besar dalam menyampaikan kritik aspirasi masyarakat hingga mempercepat penyebaran kebijakan publik kepada masyarakat luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Aditya Prabowo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.
5: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus. Dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua. Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Jelang warta berita pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Zeni, selamat pagi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Ajis Utama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Warta berita kali ini kita awali dari laporan reporter kami di mana menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Petisah Medan mengalami kenaikan cukup signifikan. Kenaikan terjadi pada cabai, bawang merah, dan tomat yang mengalami kenaikan hingga 100%. Laporannya langsung disampaikan Raihan Putri. Putri.
1: Baik, kedengar. Harga sejumlah bahan pangan di Kota Medan, khususnya di pasar tradisional Petisah Medan, mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Idul Adha, di mana kenaikan terjadi pada komoditas cabai, bawang merah, hingga tomat dalam beberapa hari terakhir. Salah seorang pedagang di pasar Petisah, Nur, mengatakan harga cabai merah yang sebelumnya berada di kisaran Rp30.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp38.000 per kilogram. Sementara cabai hijau naik dari Rp25.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Dan cabai caplak melonjak dari harga Rp35.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Selain cabai, bawang merah juga mengalami kenaikan yang dimana dari Rp35.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Sedangkan bawang putih masih relatif stabil di harga Rp30.000 per kilogram. Kenaikan paling tinggi terjadi pada tomat, di mana harga tomat yang biasanya dijual pada harga Rp12.000 per kilogram kini mencapai Rp24.000 per kilogram atau naik hingga 100% dalam 5 hari terakhir.
2: Cabai lagi 38, semalamnya masih 30, hari ini 38. Iya, cabai merah. Cabai hijau semalam 25, hari ini 30. Caplak semalam 35, hari ini 50. Bawang pun naik kali, naik pesat. Dari 35 ke 45. Bawang putih normal, biasa aja. Ngecer 30. Ini naiknya luar biasa. Biasa kan, 12 ribu, ini 24, 100% naik. Gak ada. Lima hari naik terus.
1: Pendengar, lebih lanjut, Nur juga menurut Nur, kenaikan harga ini dipicu berkurangnya pasokan akibat hasil panen yang menurun. Dan kondisi tersebut juga berdampak pada daya beli masyarakat yang mulai menurun seiring terus naiknya harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Demikian dari Medan, Sumatera Utara, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Rahmawati mengusulkan alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2027 untuk menghadirkan 1.000 layar bioskop di desa guna mendorong perkembangan rumah produksi film di daerah. Ia juga mengatakan pemerintah perlu mendukung rumah produksi kecil di daerah yang masih kesulitan mengembangkan usaha akibat terbatasnya akses penayangan film di jaringan bioskop. Keterbatasan akses rumah produksi juga dinilai dapat menghambat produksi film yang mengangkat potensi serta budaya daerah. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Provinsi Banten bersama DKI Jakarta memperkuat sinergi dan kolaborasi penanganan banjir serta pengelolaan sampah di wilayah aglomerasi Tangerang Raya dan Jakarta. Gubernur Banten Andra Soni mengatakan persoalan banjir yang kerap melanda Tangerang tidak dapat diselesaikan secara sepihak oleh pemerintah Provinsi Banten, sehingga diperlukan kerjasama lintas daerah. Sebagai langkah penanganan banjir, pemerintah Provinsi Banten dan DKI Jakarta juga sepakat membangun sejumlah tandon penampung air hujan untuk mengurangi risiko banjir di kawasan Tangerang Raya dan Jakarta.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Foreign Policy Committee of Indonesia atau FPCI menyatakan keprihatinan dan mengutuk tindakan militer Israel yang mencegat misi kemanusiaan Global Smooth Flotilla 2.0 di Laut Mediterania Timur. Berdasarkan laporan Global Peace Convoy Indonesia hingga kemarin, sebanyak 9 warga negara Indonesia dilaporkan turut ditahan dalam insiden tersebut saat membawa bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza. FPCI juga mendesak Israel agar segera membebaskan seluruh personil yang ditahan, menjamin keselamatan warga sipil, serta memastikan bantuan kemanusiaan dapat disalurkan ke Gaza sesuai hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Klub Major League Soccer Inter Miami dikabarkan segera mendatangkan gelandang asal Brazil, Casemiro, pada bursa transfer musim panas 2026. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United tersebut berpeluang bermain bersama Lionel Messi di Inter Miami setelah memutuskan meninggalkan Manchester United saat kontraknya berakhir pada Juni 2026. Negosiasi antara Inter Miami dan Casemiro sudah memasuki tahap lanjut. Meski sejumlah klub lain seperti LA Galaxy dan Al Ittihad juga sempat tertarik merekrut pemain berusia 34 tahun tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.

Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tarkam menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Pagi, dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan tanggapan dalam perbincangan yang akan kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Tanggal 21 Mei diperingati sebagai Hari Reformasi Nasional di Indonesia setiap tahunnya. Peringatan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah perjalanan bangsa menuju demokrasi. Hari Reformasi menandai berakhirnya Orde Baru dan lahirnya sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Krisis ekonomi akibat Krisbon 1997 memperparah kondisi masyarakat. Inflasi tinggi dan nilai rupiah melemah menyulitkan rakyat memenuhi kebutuhan pokok yang mengharuskan Presiden Soeharto untuk turun setelah berkuasa selama 32 tahun. B.J. Habibie dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga pada 21 Mei 1998 di Istana Merdeka Jakarta, sesaat setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri akibat krisis moneter dan reformasi 98. Sumpah jabatan ini diucapkan di hadapan Mahkamah Agung, menandai dimulainya masa pemerintahan Habibie. Pelantikan B.J. Habibie didasarkan pada Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 dan TAP MPR tahun 1973 yang menyatakan jika presiden berhalangan, wakil presiden ditetapkan menjadi presiden. Setelah dilantik, Presiden B.J. Habibie langsung memimpin negara dan kemudian membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan pada keesokan harinya. Habibie memimpin Indonesia selama 17 bulan dan dikenal karena mengambil langkah-langkah demokratis di awal masa reformasi.
2: Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
5: Insya Allah, insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
6: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
7: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Dan di kesempatan pagi hari ini kami akan hadirkan dialog interaktif Indonesia bersama KPK. Indonesia menyapa bersama KPK dan topiknya dari lensa integritas terjaga. Dan kali ini saya tidak sendiri, ada Pak Adi Setio Tamtomo, Program Director ACFES 2026. Selamat pagi, Pak Adi.
2: Selamat pagi.
1: Iya. Dan juga ada Ibu Maha Raisa Diviana, Program Koordinator ACFES 2026. Selamat pagi, Bu Raisa ya.
3: Selamat pagi, Mas Lukman.
1: Iya. Raisa ya.
3: Betul,
1: Raisa. Iya. Ini bukan yang penyanyi itu bukannya.
3: Kalau mau nyanyi bisa.
1: Bisa ya. Pagi ini kita bahas terkait dengan ini ya, ACFES ya. Kalau ya, tidak salah sudah berjalan 12 tahun ya.
2: Betul.
1: 12 tahun ya kalau untuk ACFES ini. Dan boleh diceritakan terlebih dahulu untuk ACFES ini seperti apa?
2: Ya, jadi upaya pemberantasan korupsi itu kan tidak hanya menangkap gitu ya, Mas ya.
1: Hmm.
2: Nah, jadi ada strateginya itu ada tiga, ada edukasi, ada pencegahan, ya ada penangkapan gitu ya, atau penindakan. Cuma yang sering didengar tuh padahal OTT gitu ya KPK. Yeah. Padahal KPK sudah mempunyai program edukasi khususnya dalam bidang seni ya, perfilman itu sudah 12 tahun sejak tahun 2013. Itulah yang kita namakan ACFES, Anti Corruption Film Festival.
1: Oke. Okay.
2: Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah memberi edukasi kepada masyarakat melalui medianya film gitu, dengan pesan-pesan integritas, pesan-pesan anti korupsi yang dikemas dalam film-film pendek gitu 15 menit dengan kisah-kisah yang memuat nilai-nilai integritas dan terkait dengan realita nyata di sekitar kita. Begitu.
1: Oh, jadi ini bagian dari strategi edukasi publik gitu ya, melalui ACFES ini ya.
2: Betul.
1: Pendekatannya seperti itu.
2: Betul.
1: Oh, luar biasa ya. Nah, kalau kita lihat ya, ACFES KPK juga menghadirkan kompetisi film ya, vertikal ya, untuk kementerian dan lembaga pemerintah. Nah, apa yang melatar belakangi hadirnya kompetisi khusus ini?
3: Ya, jadi kompetisi film pendek vertikal KL ini merupakan kompetisi pertama kita di tahun ini yang menyentuh kementerian dan lembaga. Mengapa akhirnya kita membuat kompetisi ini? Karena kita di sini KPK melalui ACFES sadar bahwa kementerian lembaga ini memiliki sekali potensi besar untuk menyuarakan nilai-nilai integritas. Kita menyebutnya Jumat Bersepeda KK, yaitu jujur, mandiri, tanggung jawab, bersepeda berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan KK kerja keras di lingkungan kementerian lembaga mereka masing-masing. Nah, oleh karena itu akhirnya kami membuat salah satu kompetisi ACFES di tahun ini, yaitu kompetisi film pendek vertikal. Nah, ini menariknya kenapa kita memilih vertikal, karena memang vertikal ini tuh sudah sangat akrab ya, Mas Adi gitu ya, untuk seluruh generasi muda gitu, karena kan vertikal ini mudah untuk didistribusikan, bisa melalui Instagram, YouTube Short, lalu juga bisa melalui TikTok gitu ya, anak-anak muda zaman sekarang. Jadi ini merupakan salah satu bagian yang sangat baik kami rasa sebagai salah satu pendukung dari upaya pendidikan anti korupsi kepada masyarakat yang bisa dilakukan atau dilaksanakan oleh seluruh kementerian atau lembaga.
1: Yeah.
3: Nah, kementerian atau lembaga di sini itu yang bisa ikut adalah kementerian atau lembaga vertikal. Contohnya nih seperti RRI, kan ada banyak nih di berbagai wilayah.
1: Yeah.
3: RRI Jakarta, RRI Semarang, RRI Bengkulu. Nah, mereka semua bisa ikut untuk mengikuti kompetisi film pendek vertikal KL.
1: Oh, gitu. Nah, sebelum kita lanjutkan ya Pak Adi dan Mbak Raisa, kita undang pendengar boleh ya untuk di kesempatan pagi hari ini. Silakan pendengar untuk Anda yang bergabung di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Nah, Pak Adi, kalau kita bicara saat ini kan era media sosial gitu yang serba cepat, lalu bagaimana KPK melihat peran kementerian atau lembaga dalam membangun komunikasi publik ini yang lebih humanis dan dekat dengan masyarakat melalui film vertikal ini?
2: Iya, salah satunya kan tadi memang melalui film pendek, dan film pendeknya itu ya namanya film pendek ya berarti kan gak panjang. Mm-mm. Itu hanya 4 sampai 6 menit saja.
4: Okay.
2: Kan tujuannya untuk memberikan edukasi. Kalau kita mengikuti ya, atau mungkin para pendengar RRI sempat buka website KPK, Go.id gitu ya. Mm-mm. Itu kan banyak yang ditangkap dari teman-teman kementerian lembaga, oknum. Itu. Nah, makanya tahun ini kita mengajak, yuk kita lebih serius lagi memberantas korupsi bersama-sama dengan edukasi dari kita untuk kita gitu. Maksudnya dari teman-teman kementerian lembaga ya untuk teman-teman kementerian lembaga sendiri juga. Tujuannya itu jangan sampai misalnya kayak kasus kemarin kita mungkin masih ingat tuh dari wakil menteri, deputinya, direkturnya, eselon 3, eselon 4 diangkut semua.
1: Spaket.
2: Nah, spaket itu kan kita nggak pingin hal itu berulang gitu ya. Atau ada BUMN tertentu atau apa gitu ya, lembaga negara itu kan pernah juga ditangani oleh KPK gitu. Jadi kita tidak ingin ini terjadi kembali. Nah, gimana cara tidak terjadinya? Ya kita melakukan edukasi di lembaga kita masing-masing melalui apa? Melalui media yang namanya film ini. Gitu. Dan filmnya tidak panjang, hanya 4 sampai 6 menit itu jadi seperti disampaikan Mbak Raisa tadi, bisa kita taruh di HP, di Instagram kita, di sosial media kita, bisa kita tonton kapan saja. Jadi tiba-tiba kita ada niat buat korup gitu ya, wah
1: ingat
2: ada
1: ya?
2: ada film itu. Ah, janganlah, ini lembaga kita bikin film ini kan begitu tujuannya salah satunya.
1: Tapi itu jauh lebih efektif ya, Pak Dia, kalau pendekatannya melalui film atau apalagi pendek gitu ya,
2: betul.
1: Untuk anak muda ini.
2: Nah kalau Mas sering naik kendaraan umum, kayak saya kan sering tuh, kalau enggak KRL, kalau enggak Transjakarta, itu apa yang saya lihat di sana, orang scroll semua. Sibuk, jadi bahkan gak ada yang bicara sama teman di sebelahnya.
1: Iya,
2: dan saya lihat, saya iseng-iseng, saya lihat, saya suka ngintip. Karena kan saya termasuk yang jarang scroll.
1: Iya.

Setiap perayaan Imlek selalu identik dengan penampilan atraktif dari barongsai, adanya sajian kue bulan, menyalakan kembang api, dan tentunya warna merah di mana-mana. Menurut legenda, pada saat malam perayaan Imlek akan muncul monster raksasa bernama Nian. Monster ini turun dari gunung untuk memakan hasil panen, ternak, dan bahkan memangsa penduduk. Namun pada suatu ketika penduduk melihat Nian lari ketakutan setelah bertemu dengan seorang anak kecil yang memakai pakaian berwarna merah dan sedang bermain petasan. Sejak saat itu Nian tidak pernah datang kembali ke desa. Penduduk kemudian percaya bahwa Nian takut akan warna merah, sehingga setiap kali Imlek akan datang, para penduduk akan menggantungkan lampion dan gulungan kertas merah di jendela dan pintu. Mereka juga menggunakan kembang api atau petasan untuk menakut-nakuti Nian. Adat-adat pengusiran raksasa Nian ini kemudian berkembang menjadi perayaan Tahun Baru Imlek.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Dukungan Kemenkominfo dalam dunia pariwisata dan UMKM disampaikan Johnny G. Plati.
1: Kominfo sendiri melalui kantornya Kominfo itu sudah bangun 3 BTS tambahan di sana. Sudah menyiapkan 78 titik-titik akses internet gratis yang langsung ke satelit. Di samping menggerakkan operator seluler, hampir semua operator seluler sudah ada di sana. Kami juga mendukung ini peningkatan sumber daya manusia di sana, di NTB. Melalui pendidikan-pendidikan vokasi, pendidikan-pendidikan training-training yang terkait ya untuk pembangunan kepariwisata dari sisi Kominfo-nya, khususnya yang berkait dengan pemanfaatan ruang digital dalam rangka onboarding-nya UMKM di sana. Dan secara khusus ya, saya juga mau buktikan betapa hebatnya local excellence yang ada di NTB. Saya pakai ya tenunan hasil karya yang ada di NTB.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Belum.
1: Belum, gak sempat.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, aku kurang enak badan.
0: Nah, sekarang udah vaksin belum?
1: Belum, nunggu ada temennya.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, lagi gak mood.
0: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
1: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
0: Kamu udah bosan hidup belum?
1: Belum, aku sayang kamu tahu.
0: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita berdekat aja dulu sampai kamu udah divaksin.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Eh, ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Setiap tahun dal atau 8 tahun sekali, Keraton Kasunanan Surakarta menggelar upacara adang atau menanak nasi di Pawon Gondorasan. Dalam upacara ini, Keraton Surakarta akan menggunakan dandang, yakni peralatan dapur untuk menanak nasi, bernama Kiai Dudo yang usianya lebih dari 500 tahun. Dandang ini terbuat dari logam. Konon, dandang Kiai Dudo inilah yang dipakai Nawang Wulan, istri Joko Tarub, untuk menanak nasi. Dan ajaibnya, Nawang Wulan hanya membutuhkan setangkai padi untuk memenuhi dandang tersebut. Air yang dipergunakan memasak nasi pun adalah air pilihan yang berasal dari beberapa wilayah, yaitu Pengging, Mungop, Conowelang, dan Jolotundo. Kayu bakar juga berasal dari beberapa wilayah, dan berasnya pun dimasak pada hari Minggu malam, kemudian dibagikan kepada para abdi dalem, sentono dalem, kerabat keraton, dan tamu undangan.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: buku biru rata dulu deh. Nama Keris Tabel kelas 4 SD. Hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
1: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

Manusia adalah air. Lebih dari setengah zat pembentuk tubuh manusia adalah air. Semua aktivitas yang pernah ada di muka bumi membutuhkan air. Lebih dari 2 juta anak meninggal karena penyakit yang diakibatkan oleh air tidak bersih. Setengah dari jumlah penduduk di tiap negara berkembang menderita akibat tidak memiliki akses terhadap air bersih. Tanpa air, tidak ada kehidupan. Menghemat air menyelamatkan kehidupan.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Himbauan Presiden Joko Widodo agar kita bangga buatan Indonesia.
1: Saya bersyukur negara dan bangsa kita memiliki banyak produk-produk yang berkualitas yang kita hasilkan, yang lahir dari tangan saudara-saudara kita yang memiliki talenta-talenta yang hebat. Produk-produk industri kreatif kita bagus-bagus, desain dan kualitasnya tidak kalah dengan produk-produk luar negeri yang dihasilkan oleh para industri rumahan kita, para petani kita, para nelayan kita. Produk-produk ini harus menjadi kebanggaan kita dengan belanja di usaha kecil, dengan membeli karya-karya dan produk-produk Indonesia.
2: Hi, my name is Becky, and I approve this message.

Kita gak pernah tahu kapan dan siapa cinta sejati kita. Karena dalam ketidaksengajaan, kita dipertemukan oleh garis cinta. Dan itu, dia.

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Tidak bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.
3: Oh no.
4: Saya bisa.

0: hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

Sanggau adalah sebuah nama kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum menjadi kabupaten, wilayah Sanggau berdiri suatu kerajaan Melayu yang sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Penyebutan Sanggau diambil dari nama tanaman yang tumbuh di tepi Sungai Sekayam. Dalam buku sejarah karya J.U. Lontan, Sungai Sekayam merupakan tempat merapatnya rombongan Putri Daranante, perempuan ningrat kerajaan Sukadana Ketapang saat mencari suaminya bernama Babai Cinyak.

Persab ini ada di antara gelombang fenomena di mana semakin mudah bagi masyarakat untuk berekspresi atau mengamplifikasi pemikiran bebasnya dengan menggunakan berbagai platform media yang cepat, leluasa dalam berbagai kreativitas. Tetapi tidak sedikit hasilnya yang justru menjadi pemicu polemik sampai friksi yang merugikan masyarakat sendiri dan bahkan mengancam persatuan bangsa. Dunia pers Indonesia mempunyai tugas yang makin besar, penting dan strategis. Bahkan dengan bebas, pers yang profesional dan bermartabat dengan berbagai narasi atau konten akan membuahkan kejelasan, persatuan, toleransi atau berbagai hal positif lainnya untuk Republik tercinta ini. Kami Radio Republik Indonesia sebagai lembaga negara berkomitmen dan terus berusaha keras agar semua yang kami sampaikan ke publik di seluruh tanah air hanya membuahkan kebaikan. Selamat Hari Pers Nasional tahun 2023. Pers bebas, demokrasi bermartabat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Planet Law Music Radio.
1: Okay, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Rina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit.
1: Tapi itu dulu. Sebelum aku mengenal Dani, aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
2: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
1: Teman,
2: yang enggak lah.
1: Jangan sampai kamu salah
2: tuh
1: jalan seperti
2: siapa suruh mau.
1: Kini kebahagiaanku hilang dan masa depanku hancur.
3: Kita enggak pernah tahu kapan dan siapa cinta sejati kita. Karena dalam ketidaksengajaan, kita dipertemukan oleh garis cinta. Dan itu, dia.

0: Tapi sekarang, dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang, dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang, astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh,
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

Flare sub ini ada di antara gelombang fenomena di mana semakin mudah bagi masyarakat untuk berekspresi atau mengamplifikasi pemikiran bebasnya dengan menggunakan berbagai platform media yang cepat, leluasa dalam berbagai kreativitas. Tetapi tidak sedikit hasilnya yang justru menjadi pemicu polemik sampai friksi yang merugikan masyarakat sendiri dan bahkan mengancam persatuan bangsa. Dunia pers Indonesia mempunyai tugas yang makin besar, penting dan strategis. Bahkan dengan bebas, pers yang profesional dan bermartabat dengan berbagai narasi atau konten akan membuahkan kejelasan, persatuan, toleransi atau berbagai hal positif lainnya untuk Republik tercinta ini. Kami Radio Republik Indonesia sebagai lembaga negara berkomitmen dan terus berusaha keras agar semua yang kami sampaikan ke publik di seluruh tanah air hanya membuahkan kebaikan. Selamat Hari Pers Nasional tahun 2023. Pers bebas, demokrasi bermartabat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah Pak, kita usaha lain saja.
0: Susah Bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya Bu.
1: Sabar Pak, seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini Pak, Putra kemarin itu membantu ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya Bu? Alhamdulillah Bu, sedikit demi sedikit Bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya Pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya Bu?
1: Syukurlah Pak, zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit Pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
1: Iya Pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.

Arti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun

0: Ini sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam.
2: Ayah.
0: Nay. Nayla. Maafkan ayah. Maafkan ayah, Nay.
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
4: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
5: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
4: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
5: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
4: Oh ya? Terus?
5: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
6: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: Kai. Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

Persat ini ada di antara gelombang fenomena di mana semakin mudah bagi masyarakat untuk berekspresi atau mengamplifikasi pemikiran bebasnya dengan menggunakan berbagai platform media yang cepat, leluasa dalam berbagai kreativitas. Tetapi tidak sedikit hasilnya yang justru menjadi pemicu polemik sampai friksi yang merugikan masyarakat sendiri dan bahkan mengancam persatuan bangsa. Dunia pers Indonesia mempunyai tugas yang makin besar, penting dan strategis. Bahkan dengan bebas, pers yang profesional dan bermartabat dengan berbagai narasi atau konten akan membuahkan kejelasan, persatuan, toleransi atau berbagai hal positif lainnya untuk Republik tercinta ini. Kami Radio Republik Indonesia sebagai lembaga negara berkomitmen dan terus berusaha keras agar semua yang kami sampaikan ke publik di seluruh tanah air hanya membuahkan kebaikan. Selamat Hari Pers Nasional tahun 2023. Pers bebas, demokrasi bermartabat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, bangga buatan Indonesia.
1: Tadi sudah kita saksikan bahwa produk lokal NTB disampaikan oleh Bapak Gubernur diminati oleh pasar mancanegara. Hal ini menunjukkan potensi produk Indonesia begitu kuat dan perlu dikembangkan sehingga memiliki nilai tambah, dan inilah yang diperlukan bangsa Indonesia ke depan, ketersediaan produk unggulan daerah untuk melengkapi kebutuhan wisatawan domestik. Apa yang kita lakukan saat ini saya pikir sudah tepat melalui Bangga Buat Indonesia. Kita sudah bergerak mempersiapkan produk-produk unggulan daerah. Dengan demikian, sinergi Bangga Buat Indonesia dengan Bangga Berwisata di Indonesia aja dapat berkontribusi bagi perekonomian bangsa Indonesia.

Setiap tahun Dal atau 8 tahun sekali, Keraton Kasunanan Surakarta menggelar upacara Adang atau menanak nasi di Pawon Gondorasan. Dalam upacara ini, Keraton Surakarta akan menggunakan dandang, yakni peralatan dapur untuk menanak nasi, bernama Kiai Dudo yang usianya lebih dari 500 tahun. Dandang ini terbuat dari logam. Konon, dandang Kiai Dudo inilah yang dipakai Nawang Wulan, istri Joko Tarub, untuk menanak nasi. Dan ajaibnya, Nawang Wulan hanya membutuhkan setangkai padi untuk memenuhi dandang tersebut. Air yang dipergunakan memasak nasi pun adalah air pilihan yang berasal dari beberapa wilayah, yaitu Pengging, Mungup, Conowelang, dan Jolotundo. Kayu bakar juga berasal dari beberapa wilayah, dan berasnya pun dimasak pada hari Minggu malam, kemudian dibagikan kepada para abdi dalem, sentono dalem, kerabat keraton, dan tamu undangan.

0: Capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
4: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Hai, kenalin, namaku Vino. Aku anaknya nongkrong banget, dan kopi adalah minuman favoritku. Gak cuma weekend, tapi weekday pun aku selalu ngumpul sama teman-teman di coffee shop buat ngomongin hobi atau sekedar basa-basi. Tapi itu dulu, sebelum virus COVID-19 mewabah di seluruh dunia, termasuk negara kita. Sekarang, aku tetap minum kopi, cuma ya di rumah aja. Dan rasa kopinya tetap sama. Ya, untuk sekarang, tahan dulu deh nongkrong sama teman-teman. Yang penting bisa meredam penyebaran virus corona. Kamu juga kan? Cuman sementara kok, nanti kalau semua udah kembali normal, kita ngopi bareng lagi.

Tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, pada...
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

pukul 18.30 waktu Indonesia Timur. Selamat malam saudara. Radio Republik Indonesia Somlake dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026. Sebelumnya kami akan sampaikan topik-topik berita utama. Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar ungkap kasus curamor. PT Bangkit Prestasi Insani BPI dorong generasi muda Tanimbar kuasai kalian di industri migas. Saudara, itulah dua topik berita utama yang akan mengisi warta berita daerah malam ini, dirangkai dengan sejumlah berita menarik lainnya. Bersama saya Raffi dan Willy Anderson Kanikriste, inilah berita selengkapnya.

Baik, saudara, saya mulai berita pertama. Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar ungkap kasus curanmor. Satuan Reserse dan Kriminal Reskrim Polres Kepulauan Tanimbar kembali mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan penendaan satu unit sepeda motor Yamaha MA3 milik warga di sekitar kompleks Kampung Babar atas Kelurahan Somlaki Utara, Kecamatan Tanimbar Selatan. Penginapan pelaku curanmor ini disampaikan melalui jumpa pers di ruang press release saat Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar Rabu kemarin. Kegiatan dipimpin Kasat Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar Ibtu Rivaldi Said, dampingi Kasih Humas Olvianus Materi, Kanit 1 Satreskrim Aibda A. Fidan Lampir, dan Katim Opsional Aibtu M. Taborat. Dalam kasus ini, polisi menetapkan dua tersangka pelaku masing-masing, KHV sebagai pelaku pencurian dan NF sebagai pelaku penendahan, sementara korban diketahui bernama Linus Matruti pada Minggu 26 April 2026 sekitar pukul 1 waktu Indonesia Timur di rumah korban yang berlokasi di Kampung Babar Atas. Setelah pelaku membawa hasil curiannya jauh dari lokasi kejadian, pelaku diduga merusak kunci kendaraan dengan mencabut kabel dari rumah kunci sepeda motor hingga terputus. Pelaku kemudian menyambungkan kembali kabel untuk menyalakan dan membawa kabur sepeda motor hasil curiannya.

0: Dikatakan kedua terduga pelaku pengganti mesin serta bodi kendaraan sehingga kendaraan yang semula berwarna hitam berubah menjadi ungu. Polisi akhirnya mengamankan dua terduga pelaku pada 19 Mei 2006 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Timur setelah tim Opsional Reskrim menerima informasi terkait kendaraan pelaku di Desa Tumbur dan berhasil mengamankan kedua terduga pelaku serta barang bukti berupa satu unit sepeda motor. Atas perbuatannya, terduga pelaku pencurian dijerat pasal 476 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana paling lambat 4 tahun atau pidana penjara kategori 5. Sementara itu, terduga pelaku penadahan dijerat dengan pasal 591 KUHP pidana dengan ancaman pidana penjara paling lambat 4 tahun atau pidana dengan kategori 5. Polisi menyebut para pelaku diduga melakukan perbuatan tersebut karena gaya hidup konsumtif. Saudara, PT Bangkit Prestasi Insan BPI dorong generasi muda Tanimbar kuasai kalian dan industri migas. Peluang dioperasikannya blok Masela menjadi harapan tersendiri bagi masyarakat di Kepulauan Tanimbar. Harapan masyarakat lokal tak sekedar menjadi penonton dan disuarakan. Karena itu, kekayaan sumber daya alam harusnya tak berujung ironi, kemiskinan dan ketertinggalan sebagai daerah terdampak. Direktur PT BPI John Noya meminta agar putra-putri Tanimbar bangkit berdiri tegak berdiri mulai saat ini. Menurutnya, salah satu jalan menuju potensi depan maka peningkatan sumber daya manusia khususnya penguasaan keterampilan profesional di bidang minyak dan gas bumi. Dia mengatakan pemerintah daerah hendaknya mengambil langkah serius dan membangun kerjasama sebagai elemen masyarakat guna menyiapkan program pengembangan sumber daya manusia yang terarah dan berkelanjutan. Program yang telah dilaksanakan dijalankan BPI menyasar sekitar 3.500 tenaga kerja usia produktif antara 20 hingga 40 tahun yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui pendidikan fungsional dan sertifikasi kompetensi standar migas. Ia mengatakan kehadiran proyek strategis nasional seperti Blok Masela harus menjadi momentum kebangkitan masyarakat Tanimbar dan bukan justru menghadirkan ketimpangan baru. Menurutnya, masyarakat lokal khususnya generasi muda Tanimbar bukanlah berbagai investor maupun perusahaan yang beroperasi di Kepulauan Tanimbar. Karena itu dimintai Impact Corporation untuk turut membantu pemerintah daerah dalam proses pengembangan kapasitas sumber daya manusia lokal. BPI saat ini mengembangkan program vokasional dengan 50 bidang kompetensi standar migas yang disiapkan untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja di sektor energi maupun industri penunjang. Tahapan awal difokuskan pada verifikasi peserta grade D dan untuk bidang hospital dengan grade C untuk bidang teknik sporting. Selanjutnya BPI menargetkan menyiapkan tenaga kerja grade B di sektor hilir dan grade A di bidang hulu energi. Menurutnya, penguasaan keterampilan tersebut menjadi kunci agar generasi muda Tanimbar mampu bersaing dan mengambil bagian dalam proyek migas berskala besar.
1: Warta berita ini sementara disiarkan Radio Republik Indonesia Sao Melaki.
0: Ikatan Dokter Indonesia melakukan pengukuhan komitmen, penyatuan visi dan pembaharuan semangat dalam mengabdi kepada masyarakat bangsa di negara melalui profesi kedokteran yang luhur. Hal ini disampaikan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Dr. Maria Priscilla menyampaikan terima kasih atas dedikasi kerja keras dan sumbang waktu serta tenaga yang telah diberikan kepada pengurus periode IDI periode sebelumnya. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Kepulauan Tanimbar, Priscilla mengatakan tantangan yang sudah dilalui tidaklah mudah, namun berkat solidaritas dan kebersamaan, IDI mampu berdiri tegak untuk organisasi tersebut dengan melayani masyarakat bagi pengurus yang baru dilantik selama bertugas dan mengemban amanat. Jaga solidaritas dan kesetiakawanan.
2: Mari kita menjadikan IDI sebagai rumah bersama yang nyaman bagi seluruh anggotanya. Tingkatkan pembinaan, perlindungan, kesejahteraan sejawat kita. Pegang teguh sumpah dokter dan etika profesi. Dalam setiap langkah pelayanan, jadikan kode etik kedokteran Indonesia sebagai pedoman utama. Profesionalisme kita adalah marwah kita.
0: Dr. Maria Priscilla lanjut mengatakan, Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Tanimbar harus meningkatkan sinergi dan kolaborasi karena IDI tidak bisa berjalan sendiri, namun harus terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah, rumah sakit, instansi pendidikan, dan seluruh elemen masyarakat dalam merumuskan, dalam menjalankan kebijakan kesehatan demi terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Apresiasi Pemda Prestasi 2006 di Nusa Tenggara Barat dihadiri Bupati Kepulauan Tanimbar untuk menambah sinergi pusat dan daerah. Bupati Kepulauan Tanimbar Ki Jawa Risa, Ketua DPRD Kepulauan Tanimbar, Inspektorat Daerah ikut menghadiri kegiatan apresiasi pemerintah daerah Prestasi 2006 pada wilayah Maluku dan Maluku Utara. Kegiatan tersebut digelar pada Ballroom Senggi Hotel Nusa Tenggara Barat. Dalam kegiatan tersebut ada beberapa agenda utama yang akan dibahas, yaitu dialog bersama Mendagri Republik Indonesia berfokus pada peran pemerintah pusat dalam meningkatkan sinergitas menjaga kerukunan, keamanan, dan ketertiban umum, serta sinergi Pemda bersama Forkopimda dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Pada kegiatan apresiasi Pemda Prestasi 26 ini juga dilakukan peninjauan besar UMKM sebagai wujud dukungan pada penguatan ekonomi lokal untuk mendorong iklim kompetensi sehat antara daerah dan memicu kepala daerah untuk meningkatkan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran Pemkab Kepulauan Tanimbar menjadi bentuk komitmen untuk terus belajar berkolaborasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bumi Duan Lolat. Hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Dalam Negeri yang juga sebagai narasumber pejabat Kemendagri, pimpinan kementerian, lembaga, gubernur, bupati, wali kota, ketua DPRD, inspektur daerah, CNTB, NTT, Maluku, dan Maluku Utara.

Saudara. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Semlaki untuk edisi hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Sebelum berpisah, kami akan menyampaikan topik-topik berita utama. Satkrim Polres Kepulauan Tanimbar ungkap kasus Curran Mall. PT Bangkit Prestasi Insani BP dorong generasi muda Tanimbar kuasai kalian di industri migas. Mewakili kru kerja bertugas, saya Raffi mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang hidup.

0: udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, Morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Selamat malam pendengar setia Rasul Maki. Terima kasih Anda masih tetap mendengarkan RRP Go. Dan pendengar di rumah, sip terakhir ini dari temani Raffi dan Willy. Di kami sudah menunjukkan pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami ajakkan untuk mendengarkan warta berita langsung dari Pusat Wira Ritual.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.
1: Selamat malam, Saudara. Wakil Wali Kota Tual meminta para pedagang hewan kurban untuk tidak menjajakan dagangan mereka di sepanjang jalan kawasan BTN yang merupakan area pelaku UMKM makanan. Meski secara kuantitas kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Maluku Tenggara hampir mencapai 100%, namun masih memerlukan pembenahan secara berkala dalam optimalisasi penggunaannya. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Kamis 21 Mei 2026 yang akan kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya untuk Anda. Bersama saya Helena Laitera, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami awali berita pertama, Saudara. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah payung hukum yang disahkan pada 9 Mei 2022 untuk memberikan perlindungan menyeluruh, pencegahan, penanganan, serta pemulihan korban kekerasan seksual. Aturan ini mengkriminalisasi berbagai bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya belum diatur secara spesifik. Hal ini disampaikan Kasubsi 2 Intelijen Kejaksaan Maluku Tenggara, Valid Ramadan Nasution, dalam dialog Jaksa Menyapa Kamis pagi. Dikatakan undang-undang ini hadir sebagai penghargaan perempuan dan anak serta bentuk keadilan bahwasanya negara hadir.
2: Undang-undang ini hadir sebagai bentuk penghargaan terhadap harkat martabat manusia, yaitu khususnya perempuan dan anak. Nah, kemudian ini sebagai bentuk non-diskriminasi. Jadi perempuan dan anak ini kan sangat dianggap kaum rentan. Nah, kaum rentan ini kan sangat sulit ketika terjadi suatu tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Sangat sulit untuk mengungkapkannya. Perempuan itu sangat susah untuk bercerita tentang apa yang terjadi padanya, khususnya mengenai kekerasan. Kemudian ini sebagai bentuk keadilan dan bentuk bahwasanya negara itu hadir.
1: Nasution berharap dengan adanya edukasi undang-undang terkait kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, kaum rentan tidak lagi berdiam diri, tetapi harus segera melaporkan ke orang terdekat atau pihak berwajib jika mengalaminya. Dengan demikian, tindakan tersebut bisa diminimalisir dengan efek jera hukuman yang diterima. Sementara itu, salah satu warga yang mengikuti dialog dengan fokus kekerasan seksual bagi perempuan dan anak, Fatma Bugis, mengatakan kesadaran untuk melaporkan kejadian tersebut bisa saja terjadi dan ada keberanian untuk itu. Tetapi yang terpenting adalah menangani secara psikis dari korban itu sendiri, apalagi dengan lingkungan masyarakat yang masih kental dengan adat dan budaya orang timur, membuat kaum rentan seakan tidak mampu melaporkan hal tersebut. Apalagi terkadang kasus kekerasan seksual dilakukan oleh orang terdekat. Maka dari itu, Bugis menegaskan psikologi kaum rentan yang harus lebih diperhatikan.
3: Kalau seandainya itu dilakukan oleh orang terdekat, ya, berpikir ini saudara nih, nanti ada perpecahan dalam keluarga, atau nanti penilaian dari tetangga seperti apa, begitu. Punya keberanian, tapi kalau ada dukungan mungkin dari orang tua atau dari keluarga terdekat lainnya. Dan jadi yang paling penting itu dari psikologis kita harus kita perbaiki dulu, gitu. Karena hari ini kita membuat laporan, mohon maaf, malam kita masih kepikiran. Ini nanti seperti ini. Jadi psikologis kita harus kita jaga dulu, memikirkan efeknya, padahal kita tidak melihat apa yang terjadi pada diri kita sendiri. Artinya sudah terjadi pada diri kita, kita tidak memikirkan diri kita, tapi masih memikirkan orang lain. Akhirnya kita jadi korban double-double.
1: Bugis berharap perempuan bisa lebih bersuara, tetapi tentunya harus didukung oleh keluarga dan orang terdekat. Jika menemukan kasus kekerasan seksual di sekitar kita, agar bisa mendukung pelaporan serta menjaga privasi daripada korban itu sendiri sebagai bentuk dukungan dan perlindungan bagi perempuan dan anak. Saudara, Wakil Wali Kota Tual meminta para pedagang hewan kurban untuk tidak menjajakan dagangan mereka di sepanjang jalan kawasan BTN yang merupakan area pelaku UMKM makanan. Selengkapnya dilaporkan Resti Febrianti.
4: Wakil Wali Kota Tual Amir Umrah meminta para pedagang hewan kurban untuk tidak menjajakan dagangan mereka di sepanjang jalan kawasan BTN. Menurutnya area tersebut merupakan lokasi yang banyak digunakan pelaku UMKM makanan untuk berjualan setiap hari. Wakil Wali Kota menilai keberadaan pedagang hewan kurban di sepanjang jalan BTN dapat mengganggu kenyamanan masyarakat yang datang membeli makanan. Ia mengatakan para pedagang UMKM makanan sudah lebih dulu menempati lokasi tersebut untuk mencari nafkah.
5: Perlu saya sampaikan dan tegaskan tadi yang mungkin catatan ini bahwa memang kita lihat biasanya walaupun itu adalah usaha musiman, tapi kan jangan sampai membuat situasi Kota Tual itu kelihatannya sedikit jorok. Terutama di areal yang di Gapura 1, PTN Indah. Itu areal yang sangat luar biasa, ada UMKM yang tumbuh sangat luar biasa di samping kiri kanan, ada warung-warung. Lalu ketika tidak ada penertiban dari dinas terkait dengan persoalan, ya kita tidak bukan berarti bahwa kita ingin untuk peternak-peternak itu bisa, tapi ingat, jaga, ada syarat-syaratnya, ada jaraknya, ada tempat yang sangat, yang betul jauh.
4: Menurut Wawali, pedagang hewan kurban yang bersifat musiman masih dapat dipindahkan ke lokasi lain yang lebih layak dan tertata. Langkah itu dinilai penting agar tidak menimbulkan bau tidak sedap yang dapat mengurangi minat masyarakat berbelanja di kawasan tersebut. Pemerintah Kota Tual juga meminta para pedagang hewan kurban menjaga kebersihan lingkungan selama aktivitas penjualan berlangsung. Lingkungan yang bersih dan sehat dianggap penting untuk menjaga kenyamanan masyarakat sekaligus pendukung kesehatan lingkungan.
5: Yang betul jauh, karena kalau di situ nanti baunya ketika ada orang makan di samping kiri kanan ada warung-warung di situ sangat mengganggu sekali. Jadi mulai ke depan itu ditertibkan. Kemarin saya sudah ingatkan panggil pengusaha yang ada. Saya bilang semua yang ini kan diatur oleh pemerintah. Kenapa diatur? Diatur oleh pemerintah supaya jangan orang lanjang tidak mendapatkan dampak dari parasit. Karena bau kotoran sapi maupun kotoran kambing kan. Apalagi ada yang bikin kandang semakin tinggi, bisa lihat dulu kan ada pohon. Kan bisa lihat langsung secara ini. Kami harapkan sekali lagi mudah-mudahan Pak Dinas Pertanian termasuk juga peternak yang hadir pada kesempatan ini, kami harapkan dijaga betul tempat-tempat dan ke depan itu tidak ada lagi di situ.
4: Ia juga meminta kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tual bersama dinas terkait untuk memberikan arahan kepada para peternak dan pengusaha hewan kurban. Ia berharap para pedagang dapat mematuhi aturan yang diberikan sehingga aktivitas perdagangan tetap berjalan tertib tanpa mengganggu masyarakat sekitar. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Saudara, penyembelihan hewan kurban merujuk undang-undang dan peraturan Menteri Pertanian terkait kualitas dan keamanan pangan hewani. PLT Kepala Dinas Pertanian Maluku Tenggara, Yosep Dumatubun menyatakan Dinas Pertanian Maluku Tenggara membidangi pertanian, peternakan, dan perkebunan menjadi tupoksi khusus dinas untuk menangani terkait penanganan hewan dan kegiatan rutin untuk Hari Raya Besar. Sehingga Dinas Pertanian sendiri mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana terubah menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan dan juga Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 terkait pemetaan menyangkut pemotongan hewan kurban dan mengacu pada dua regulasi tersebut. Olehnya itu

0: sampai kepada pengawasan untuk hewan kurban.
1: Menurutnya, sejalan tupoksi Dinas Pertanian, pihaknya terus melakukan pemantauan berkoordinasi bersama tenaga kesehatan hewan dari Dinas Peternakan Kota Tual. Di latar belakangi masih vakumnya tenaga dokter di Dinas Pertanian Maluku Tenggara, maka komunikasi bersama Dinas Pertanian Kota Tual untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk kegiatan pemotongan hewan ini menjadi lancar dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Saudara, pengawasan pasokan dan distribusi hewan ke Tual menjadi barometer untuk meminimalisir penularan penyakit menular hewan di daerah ini. Pejabat Otoritas Veteriner Kota Tual, Dr. Hewan Ahmad Syarif Nuhuyanan menyampaikan penjaminan pangan asal hewan yang aman, sehat dan halal bagi masyarakat di Kota Tual maupun Maluku Tenggara dilalui pengawasan sesuai prinsip pangan itu, di mana dia safe and from to table yang mengarah pada tingkat pengawasan distribusi dari produsen hingga konsumsi. Di samping itu, data di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pada identifikasi hewan yang masuk di bulan Mei sebanyak 333 ekor, kambing 415, domba 148 ekor, menjadikan ketersediaan pasokan pangan hewani guna memenuhi permintaan hewan kurban di Kota Tual dan Maluku Tenggara juga menjamin bahwa hewan yang datang dari luar daerah dan berkualitas.
0: Yang kita lakukan di Kota Tual karena kebanyakan hewan kurban dari Tual itu didatangkan dari Maluku Barat Daya, nah, sehingga kita lakukan pengawasan di Pelabuhan Tual. Sapi ya yang masuk di bulan Mei itu kan sebanyak 333 ekor, kambing 415, domba itu sekitar 148 ekor. Pemasukan ini membantu ya pemenuhan permintaan hewan kurban di Kota Tual. Untuk itu jumlah yang besar ini juga kita harus jamin bahwa hewan yang datang ini betul-betul sehat. Karena kita tahu bahwa hewan kurban dia punya kriteria yang khusus ya, di mana dia tidak hanya sehat saja tapi dia juga punya kriteria tambahan ya, seperti misalkan tidak cacat.
1: Syarif mengulas syarat-syarat pada proses penyembelihan hewan kurban harus diperhatikan lewat pengawasan saat distribusi, pemotongan hingga transaksi di pasar penjualan, termasuk pemeriksaan antemortem, postmortem hewan satu hari sebelum penyembelihan dan setelah penyembelihan melalui pemeriksaan untuk menjamin kualitas pangan yang dikonsumsi, sehingga harus pemeriksaan didukung oleh petugas karantina Kota Tual. Untuk itu juga dilakukan pengawasan untuk lalu lintas dan pemeriksaan hewan juga produk hewan secara bersama saat terdapat pasokan hewan dari luar daerah. Saudara, warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita berikutnya, saudara. Meski secara kuantitas kepesertaan JKN di Maluku Tenggara hampir mencapai 100%, namun masih memerlukan pembenahan secara berkala dalam optimalisasi penggunaannya. Informasi selengkapnya dilaporkan Maya Pranira.
2: Meski secara kuantitas kepesertaan JKN di Maluku Tenggara hampir mencapai 100%, namun masih memerlukan pembenahan secara berkala dalam optimalisasi penggunaannya. Pernyataan ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, Muhsin Rahayaan, kepada RRI. Rahayaan menjabarkan terdapat dua mekanisme pembiayaan yang melekat pada sistem ini, yakni melalui pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang disebut dengan penerimaan bantuan iuran atau PBI. Ia mengakui terdapat sejumlah segmentasi yang masih perlu diperbaharui seperti perubahan alamat tinggal dan status pengguna JKN. Dalam hal ini pihaknya intens berkoordinasi dengan Dinas Sosial guna percepatan pembaharuan data sehingga target menuju 100% dapat terrealisasi. Selain itu, polemik penonaktifan kepesertaan secara otomatis jika terdapat salah satu anggota keluarga tercatat sebagai ASN juga masih menjadi penghambat pelayanan.
3: Kepesertaan ini memang ada beberapa permasalahan, misalnya apabila dalam satu keluarga itu awalnya menerima pemberian bantuan dari PBJKN.

0: itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tapi ketika sudah diangkat menjadi PSN biasanya langsung dinonaktifkan satu keluarga itu. Nah, ini persoalan-persoalan yang kadang ketika masyarakat sakit kemudian dirujuk ke rumah sakit terus ingin mengklaim BPJS ternyata sudah tidak aktif.
1: Selain JKN, Pemda Maluku Tenggara juga membuka ruang dalam pelayanan Jamkesda melalui berbagai upaya masif dengan harapan seluruh peserta Jamkesda terakomodir ke dalam BPJS. Intervensi ini, kata Rahayaan, akan dijalankan seiring pembaharuan data oleh Dinas Sosial. Penerapan aturan dalam kepesertaan JKN tetap mengacu pada regulasi pusat. Muhsin menegaskan pada prinsipnya daerah akan berupaya menjalankan setiap tahapan sesuai mekanisme yang berlaku. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar seluruh kendala yang dihadapi di lapangan dapat teratasi. RRI Tual, Maya Pranira, melaporkan.
2: Saudara, Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati 20 Mei 2026 kemarin kembali mengingatkan masyarakat tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Momentum tersebut dinilai menjadi pengingat bagi seluruh anak bangsa untuk terus merawat Republik Indonesia agar tetap aman, damai, dan harmonis. Pejabat Kepala Ahoy Selayar Kecamatan Manyeu Kabupaten Maluku Tenggara, Dr. Andus Tahlib Renhoran mengatakan, semangat kebangkitan nasional harus terus dijaga oleh seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Maluku Tenggara. Menurutnya, seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan demi mendukung pembangunan daerah dan bangsa.
3: Kita seolah mendapat sebuah sentuhan kembali terhadap perjalanan hidup kita sebagai anak bangsa yang punya tanggung jawab untuk merawat, memelihara, menjaga negeri ini, republik ini, dan lebih khusus lagi kita sebagai anak bangsa Kabupaten Maluku Tenggara, kita wajib hukumnya untuk menjaga negeri ini dari segala bentuk persatuan, kesatuan untuk menuju kepada penciptaan suasana yang aman, damai, dan harmonis tentunya.
2: Mantan Kepala Dinas PPKBD Maluku Tenggara yang aktif dalam berbagai program keumatan serta sosial kemasyarakatan ini menjelaskan nilai kebangkitan nasional mengajarkan tentang semangat nasionalisme, kesadaran berbangsa, serta perjuangan bersama dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Karena itu, semangat tersebut harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam tugas pelayanan kepada masyarakat.
3: Makna kebangkitan nasional itu adalah merupakan masa kebangkitan semangat nasionalisme, persatuan kesatuan, kesadaran bangsa Indonesia untuk memajukan diri berjuang bersama untuk mencapai kemerdekaan. Tentunya kalau memperhatikan makna daripada kebangkitan nasional dengan merujuk pada tema, kita punya tugas utama adalah bagaimana menjaga dan merawat kebersamaan antara semua anak bangsa yang ada di Republik ini dan lebih khusus lagi kita di Kabupaten Maluku Tenggara.
2: Renhoran juga menyampaikan meski telah memasuki masa purna bakti pada tahun lalu, dirinya masih dipercaya menjalankan tugas pelayanan di tengah masyarakat. Ia menilai pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan dengan menjaga kestabilan, kebersamaan dan semangat persatuan di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat. Menurutnya, tema kebangkitan nasional tahun ini menjadi pengingat agar seluruh masyarakat tetap menjaga kebersamaan sebagai pewaris perjuangan para tokoh bangsa. Renhoran berharap masyarakat Maluku Tenggara terus memperkuat persatuan dan bersama-sama membangun daerah menuju kehidupan yang lebih baik. Saudara, pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar melalui Dinas Kominfo menandatangani kerjasama relasi media dengan 6 media massa di ruang rapat Kominfo, yakni Fakta Maluku, Jurnal Maluku, Warta Hukum, Suara Investigasi News, TVRI Maluku, dan RRI Somlaki. Berdasarkan SK Bupati Kepulauan Tanimbar tentang penunjukan media cetak, media cyber online dan elektronik sebagai media publikasi informasi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Hal ini penting dilakukan untuk menjamin transparansi, meningkatkan literasi digital, mencegah berita bohong, hoaks, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Neles Balai, dalam arahannya mengatakan kerjasama ini penting agar publikasi pembangunan daerah lebih terbuka dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Juga media menjadi mitra strategis pemerintah dan melalui kerjasama ini pihaknya berharap informasi sampai ke masyarakat tanpa didistorsi. Saudara, Ikatan Dokter Indonesia melakukan pengukuhan komitmen penyatuan visi dan pembaharuan semangat dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara melalui profesi kedokteran yang luhur. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Dr. Maria Priscila menyampaikan terima kasih atas dedikasi kerja keras dan sumbangsi waktu serta tenaga yang telah diberikan kepada pengurus IDI periode sebelumnya. Priscila mengatakan tantangan yang sudah dilalui tidaklah mudah, namun berkat solidaritas dan kebersamaan, IDI mampu berdiri tegak untuk organisasi tersebut dengan melayani masyarakat. Bagi pengurus yang baru dilantik, Priscila mengucapkan selamat bertugas dan mengemban amanat dengan tetap menjaga solidaritas dan kesetia kawanan.
4: Mari kita menjadikan IDI sebagai rumah bersama yang nyaman bagi seluruh anggotanya. Tingkatkan pembinaan, perlindungan, kesejahteraan sejawat kita. Pegang teguh sumpah dokter dan etika profesi dalam setiap langkah pelayanan. Jadikan kode etik kedokteran Indonesia sebagai pedoman utama. Profesionalisme kita adalah marwah kita.
2: Dr. Maria Priscila mengatakan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Tanimbar harus meningkatkan sinergi dan kolaborasi karena IDI tidak bisa berjalan sendiri, namun harus terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah, rumah sakit, instansi pendidik, dan seluruh elemen masyarakat dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan kesehatan demi terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Saudara, Satuan Reserse dan Kriminal Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar kembali mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan penadahan satu unit sepeda motor Yamaha milik warga di sekitar kompleks Kampung Babar Atas, Kelurahan Somlaki Utara, Kecamatan Tanimbar Selatan. Penangkapan pelaku curian motor ini disampaikan melalui jumpa pers di ruang press release Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar Rabu kemarin. Kegiatan dipimpin Kasatreskrim Polres Kepulauan Tanimbar Ibtu Rivaldi Said didampingi Kasih Humas Olivianus Batlayeri, Kanit 1 Satreskrim Aibda Avenan Lampir, dan Katim Opsional Aibtu M. Taborat. Dalam kasus ini, polisi menetapkan dua tersangka pelaku, masing-masing KHF sebagai pelaku pencurian dan NF sebagai pelaku penadahan, sementara korban diketahui bernama Linus Matruti. Kasat Reskrim menjelaskan peristiwa pencurian motor ini terjadi pada Minggu 26 April 2026, sekitar pukul 1.00 waktu Indonesia bagian timur di rumah korban yang berlokasi di Kampung Babar Atas. Setelah pelaku membawa hasil curiannya jauh dari lokasi kejadian, pelaku diduga merusak kunci kendaraan dengan mencabut kabel dari rumah kunci sepeda motor hingga terputus. Pelaku kemudian menyambungkan kembali kabel untuk menyalakan dan membawa kabur sepeda motor hasil curiannya.

Dikatakan kedua terduga pelaku mengganti mesin serta bodi kendaraan sehingga kendaraan yang semula berwarna hitam berubah menjadi ungu. Polisi akhirnya mengamankan dua terduga pelaku pada 19 Mei 2026 sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Timur setelah tim opsional Satreskrim menerima informasi terkait kendaraan pelaku di Desa Tumbur dan berhasil mengamankan kedua terduga pelaku serta barang bukti berupa satu unit sepeda motor. Atas perbuatannya, terduga pelaku pencurian dijerat pasal 476 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana paling lambat 4 tahun atau pidana penjara kategori 5. Sementara itu, terduga pelaku penadahan dijerat dengan pasal 591 KUH pidana dengan ancaman pidana penjara paling lambat 4 tahun atau pidana dengan kategori 5. Polisi menyebut para pelaku diduga melakukan perbuatan tersebut karena hidup konsumtif. Saudara, perakiran cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Jumat 22 Mei 2026 yang dihimpun Radio Republik Indonesia pada Kamis sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 9 hingga 14 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 28 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 74 hingga 79%. Sedangkan cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya, pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 12 hingga 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 28 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 78 hingga 80%. Sedangkan cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 12 hingga 14 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 28 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 73 hingga 78%. Untuk cuaca Kabupaten Kepulauan Aru, pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 11 hingga 13 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 28 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 73 hingga 80%. Peringatan dini, waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang berpeluang terjadi di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya, serta waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, Sermata, Leti, dan Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara telah Anda ikuti penyampaian warta berita malam ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita utama. Wakil Wali Kota Tual meminta para pedagang hewan kurban untuk tidak menjajakan dagangan mereka di sepanjang jalan kawasan BTN yang merupakan area pelaku UMKM makanan. Meski secara kuantitas kepesertaan JKN di Maluku Tenggara hampir mencapai 100%, namun masih memerlukan pembenahan secara berkala dalam optimalisasi penggunaannya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Letiara mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Elena Letera langsung dari Persekutuan Bertahan Radio Republik Indonesia Tual baru saja menyapa kita bersama pendengar Muli Warta Berita Daerah. Semoga informasi yang Anda simak itu sangat bermanfaat bagi Anda pendengar. Baik, kami ajak Anda kembali gabung di Pro 1 RSUM lagi. Selamat malam buat semua dan pendengar, inilah acara kami selanjutnya. Kami berharap Anda tetap standby di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Selamat malam.

0: ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembelih dan setelah disembelih kita cek lagi.
1: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Stoli Darmawan Zagete berdasarkan penilaian hasil analisa resiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi resiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Stoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan aman dikonsumsi.
2: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga, aman untuk dikonsumsi.
1: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Stoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Stoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
5: Terima kasih Rudy, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini yang diakhiri oleh jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan hari ini yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
6: Iya, gitu aja. Iya, Pak, ini haji gitu. Itulah anak-anak macam itu gitu. Iya. Jadi anak itu kompak. Ayolah, anak macam itu. Kita bapak tua ini, kita berangkatin haji. Itu.
7: Pak, apa lo? Sekarang
6: kita ya, ada.
5: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini telah tuntas sesuai dengan

0: jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter. Dan mereka berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darain RRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke Banjarmasin, di mana Embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase Armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
2: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci, maka kini seluruh jemaah haji dari Embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan ini mencapai 6.804 orang yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi fase Armusna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan fase Armusna sendiri menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengingatkan jemaah khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Hal ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan jemaah.
3: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib begitu sampai di Arab Saudi. Dan bersama kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin bertugasan kepada jemaah BDJ untuk fokus kepada ibadah haji di Armusna nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
2: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri, untuk pemondokannya di Madinah ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah, di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Aziziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus shalawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. Dari Embarkasi Banjarmasin, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
4: Saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anjar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dahnil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Ia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dhanil Anzar Simanjuntak.
5: Apresiasi juga dari dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini sangat vital. Nah, oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga, dari pihak Saudi juga. Nah, oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir
4: buat kita. Dan pendengar, Dhanil menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat, bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu, Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jemaah menjadi menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abduli Tiloli melaporkan. Niar.
7: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Hotel Pullman di kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026, di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya, yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia, termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcelo Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON. Karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marciano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun poin tes yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga selain masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi Orado. Dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya Orade sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
4: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya ramah lagu ini, maka usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Siaran kami akan kembali lagi udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 4,3 MHz. Akhirnya, semua pihak kami bertugas malam hari ini, penyiaran Rafi dan operator studio sekaligus operator pemancar Willy Anderson Kenny Christie, koordinator SP Cornelius Lututur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Sound Lucky.

kami saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, sambung lagi di udara melalui pemancar FM frekuensi 94,3 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Jumat tanggal 22 Mei tahun 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami, dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve. Inilah Radio Republik Indonesia. Salam lagi kembali dipancar luaskan dari Jalan Insinyur Soekarno Puncak 221. Bahagia sekali untuk edisi siar pagi ini Jumat tanggal 22 Mei 2026. Kami yang punya tugas kembali menemani Anda pagi ini, saya Ota Layan, ada juga rekan Elas Lokotor yang punya meja putar. Ya pendengar, di pagi ini kami Pro 1 Rarisom lagi akan hadir dengan program Religi Pagi, dan kali ini kami hadir dengan sentuhan iman Islam, lagu-lagu religi Islam kami bagikan untuk Anda pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Anda kaum muslimin dan muslimat pagi ini. Lagu-lagu kasidah kami bagikan untuk Anda pagi ini agar bisa mengingatkan Anda, agar bisa memanjatkan doa kepada Tuhan. Oke, untuk Anda pendengar, kita sama-sama dengarkan lagu-lagu kasidah berikut ini.

Ya Allah, Ya Rasid, Ya Awal, Ya Akhir, Engkau Maha Penunjuk jalan yang benar, Pencipta awal begitu juga akhir semesta. Ya Allah, Ya Bafi, Ya Sami, Ya Muhaimin, Engkau yang Maha Melihat, Maha Mendengar, dan Maha Pelindung. Engkau turun di air mata ini untuk disita. Sesungguhnya setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Ya Allah, Yang Mufu, Yang Maha Pengampun, ampunilah dosaku atas segala kejahatanku.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.
1: Ketua Nahdlatul Ulama Cabang Maluku Tenggara, Ahmad Raharusun, menekankan pentingnya nilai persaudaraan kemanusiaan dalam proses kaderisasi gerakan pemuda Ansor di daerah kepulauan. Pengawasan pasokan dan distribusi hewan ketual menjadi barometer untuk meminimalisir penularan penyakit menular hewan di daerah ini. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini edisi Jumat 22 Mei 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tobi Rangkoratat, inilah Warta Berita selengkapnya. Meski secara kuantitas kepesertaan JKN di Maluku Tenggara hampir mencapai 100%, namun masih memerlukan pembenahan secara berkala dalam optimalisasi penggunaannya. Informasi selengkapnya dilaporkan Maya Pranira.
2: Meski secara kuantitas kepesertaan JKN di Maluku Tenggara hampir mencapai 100%, namun masih memerlukan pembenahan secara berkala dalam optimalisasi penggunaannya. Pernyataan ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, Muhsin Rahayaan, kepada RRI. Rahayaan menjabarkan, terdapat dua mekanisme pembiayaan yang melekat pada sistem ini, yakni melalui pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang disebut dengan penerimaan bantuan iuran atau PBI. Ia mengakui terdapat sejumlah segmentasi yang masih perlu diperbaharui seperti perubahan alamat tinggal dan status pengguna JKN. Dalam hal ini pihaknya intens berkoordinasi dengan Dinas Sosial guna percepatan pembaharuan data sehingga target menuju 100% dapat terrealisasi. Selain itu, polemik penonaktifan kepesertaan secara otomatis jika terdapat salah satu anggota keluarga tercatat sebagai ASN juga masih menjadi penghambat pelayanan.
3: Kepesertaan ini memang ada beberapa permasalahan, misalnya apabila dalam satu keluarga itu awalnya menerima pemberian bantuan dari PBI JKN itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tapi ketika sudah diangkat menjadi ASN biasanya langsung dinonaktifkan satu keluarga itu. Nah, ini persoalan-persoalan yang kadang ketika masyarakat sakit kemudian dirujuk ke rumah sakit terus ingin mengklaim BPJS ternyata sudah tidak aktif.
2: Selain JKN, Pemda Maluku Tenggara juga membuka ruang dalam pelayanan Jamkesda melalui berbagai upaya masif dengan harapan seluruh peserta Jamkesda terakomodir ke dalam BPJS. Intervensi ini, kata Rahayaan, akan dijalankan seiring pembaharuan data oleh Dinas Sosial. Penerapan aturan dalam kepesertaan JKN tetap mengacu pada regulasi pusat. Muhsin menegaskan, pada prinsipnya daerah akan berupaya menjalankan setiap tahapan sesuai mekanisme yang berlaku. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar seluruh kendala yang dihadapi di lapangan dapat teratasi. RRI Tual, Maya Pranira, melaporkan.
1: Aktivitas pasar tradisional di Kota Tual belakangan terlihat lebih sepi dibandingkan sebelumnya. Kondisi tersebut dipengaruhi situasi ekonomi dan menurunnya daya beli masyarakat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, menyebut krisis global energi serta kebijakan efisiensi anggaran turut berdampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Menurutnya, kondisi itu membuat bantuan dan belanja pemerintah yang biasanya beredar di masyarakat menjadi berkurang.
4: Sekarang ini kita semua tahu krisis global energi, kemudian efisiensi anggaran, sehingga dana-dana yang ada pemerintah biasanya cukup untuk bisa dikucurkan di masyarakat juga terjadi efisiensi yang sangat besar-besaran, sehingga masyarakat juga kita lihat kondisi pasar yang tidak ramai, dan ini juga membuat para pelaku usaha kita, pedagang-pedagang pengecer kita juga sepertinya terlihat ya memang barang dagangannya banyak yang tidak terjual. Ini juga menjadi catatan tadi kami diskusikan dengan Pak Wakil Wali Kota. Nah, ada masukan juga dari para pelaku usaha.
1: Pemerintah Kota Tual terus berupaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemantauan pasar dilakukan secara rutin untuk memastikan tidak terjadi lonjakan harga yang memberatkan warga. Selain itu, pemerintah juga membuka ruang bagi para pelaku usaha untuk menyampaikan berbagai masukan terkait kondisi pasar. Masukan tersebut nantinya akan menjadi bahan evaluasi untuk langkah penanganan selanjutnya. Pengurus Pengurus Gerakan Pemuda Ansor Cabang Maluku Tenggara mengajak pemuda mengambil peran menjaga stabilitas sosial dan persatuan daerah di tengah tantangan pembangunan wilayah kepulauan. Ajakan itu disampaikan dalam pelantikan kepengurusan GP Ansor Cabang Maluku Tenggara di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara Rabu kemarin. Ketua GP Ansor Maluku Tenggara Muhammad Rumlan Rahayan mengatakan organisasi kepemudaan tidak hanya menjadi ruang kaderisasi tetapi juga harus hadir menjaga kondusivitas daerah dan mendukung pembangunan masyarakat. Keterlibatan pemuda sangat penting untuk memperkuat persatuan serta menjaga kehidupan sosial tetap harmonis.
5: Saya mengajak sahabat-sahabat semua bahwa kita sama-sama menjaga daerah ini. Kepada sahabat-sahabat peserta, inilah Ansor. Jadi kita di Godok dan di Gemleng di Ansor mengucapkan ribuan terima kasih banyak kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Maluku Tenggara, Pak Wakil, Pak Sekda, atas dedikasinya, atas motivasinya dan dukungan moral maupun material. Alhamdulillah kegiatan kita berjalan pada pagi atau siang ini.
1: Rumlan menjelaskan tantangan daerah kepulauan seperti Maluku Tenggara membutuhkan kolaborasi lintas sektor termasuk keterlibatan generasi muda dalam menjaga stabilitas sosial. Karena itu GP Ansor mendorong kadernya tidak hanya aktif dalam kegiatan organisasi tetapi juga mengambil bagian dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah. Selain pelantikan pengurus, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan proses kaderisasi dan pembinaan anggota baru GP Ansor. Langkah itu dilakukan untuk memperkuat kualitas sumber daya kader agar mampu menghadapi tantangan sosial, keagamaan, dan kebangsaan di daerah. Ketua Nahdlatul Ulama Cabang Maluku Tenggara, Ahmad Raharusun menekankan pentingnya nilai persaudaraan kemanusiaan dalam proses kaderisasi gerakan pemuda Ansor di daerah kepulauan. Organisasi kepemudaan harus menjadi ruang memperkuat persatuan dan menjaga kehidupan sosial masyarakat tetap harmonis. Pernyataan itu disampaikan Raharusun saat pelantikan kepengurusan GP Ansor Cabang Maluku Tenggara di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara. Ia mengatakan konsep Jamiah Nahdlatul Ulama dibangun di atas prinsip persaudaraan yang memandang seluruh manusia sebagai saudara tanpa membedakan latar belakang.
6: Namun hari ini adalah momentum untuk bagaimana kita meneguhkan kembali komitmen kita sebagai pemuda Nahdlatul Ulama di bumi Ladur Ngemar yang kita cinta ini, di bumi Mereng yang kita cinta ini. Untuk apa? Untuk menjaga agama, untuk menjaga bangsa, dan jangan lupa kehadiran kita juga untuk menjaga adat istiadat yang ada di negeri ini. Jamiah itu dia beda dengan organisasi-organisasi yang lain. Kalau ulama-ulama kita mengatakan begini sederhana saja, kalau kita berjamiah itu baik NU, Bansor, Pak Ansor, PMII, dan semua Banom, itu sederhana saja bahwa kita berpikir bahwa setiap orang yang menghirup udara adalah saudara kita.
1: Ia menjelaskan nilai-nilai tersebut menjadi dasar dalam menjaga stabilitas sosial dan persatuan masyarakat di tengah tantangan kehidupan berbangsa yang semakin kompleks. Karier Ansor tidak hanya dituntut aktif dalam organisasi, tetapi juga mampu hadir menjaga kerukunan dan memperkuat nilai kebangsaan di tengah masyarakat. Raharusun menambahkan konsep Al-Sunnah wal-Jamaah yang dianut Nahdlatul Ulama juga menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.

Anda ingin memberikan masukan, saran, pendapat Anda terkait dengan bantuan-bantuan perlindungan sosial yang disalurkan pemerintah. Biasanya kita dengar di kampung-kampung di Ohoy-Ohoy ada perdebatan-perdebatan kecil soal pantas dan tidak pantas mendapatkan bantuan. Ada yang bilang si A seharusnya tidak mendapatkan bantuan, tapi karena kedekatan dengan ini makanya dapat bantuan, dan banyak lagi persoalan lain terkait bantuan-bantuan pemerintah ini. Jika Anda punya pendapat, punya saran dan masukan, silakan saudara, kami tunggu Anda di 0813-549-5875. Kami tunggu Anda yang baru saja bergabung bersama kami saat ini di 103,6 MHz. Saat ini kita di Halo RRI, dan kami sementara buka line telepon 0813-549-5875 untuk Anda yang ingin memberikan masukan, saran dan pendapat Anda terkait dengan berbagai persoalan di luar sana yang Anda hadapi. Persoalan apapun itu, terkait pelayanan publik dan sebagainya, kami tunggu masukan dan saran Anda di pagi ini di Halo RRI. Namun kami sekali lagi ingatkan Anda, pagi ini tampaknya kita lebih fokus ke bantuan sosial yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat. Kami tunggu Anda, para penelpon dari Maluku Tenggara juga yang ada di Kota Tual. Silakan di 0813-549-5875.

0: aduh, kaburu-kaburu begini lai, sudah loko buang sampah ini di sini, saya sudah biar tempat sampah ini sudah penuh lai, tapi saya nggak apa-apa, legu di bawah ini saja, nanti sudah petugas kebersihan dong datang nanti ambil sebentar juga toh.
1: Ibu, aduh, ibu kenapa buang sampah di sini? Jangan buang tak ke ruang begini.
0: Barang kenapa lah?
1: Wih, ibu, ini kan pemerintah daerah dong sudah taruh tempat sampah itu. Jadi ibu, kalau besok-besok, ibu kalau buang sampah itu pada tempatnya, jangan sembarang begini, apalagi musim hujan. Banjir, baru kalau bau busuk, terus lalat banyak lah, akan bawa penyakit falkatong sendiri.
0: Oh, begitu kah ibu kah?
2: Budayakan kebersihan sebagai kebutuhan.

0: musik pilihan kami cukupkan, dan pendengar kita ikuti Warta Nusantara bersama Pro 3 Jakarta pagi.
1: Tidak hanya untuk mencetak lulusan, tetapi juga menjawab kebutuhan nyata masyarakat Papua Tengah melalui pendidikan kesehatan yang berorientasi pengabdian.
2: Kita menyadari bersama bahwa pembangunan kesehatan di daerah kita masih menghadapi banyak tantangan. Masih ada persoalan gizi masyarakat, stunting, akses pelayanan kesehatan, kesehatan lingkungan, hingga penguatan tata kelola pelayanan kesehatan yang harus terus dibenahi. Sebagai institusi pendidikan yang bergerak di bidang kesehatan yang tumbuh dan berkembang di tanah Papua, Fikes Persada Nabire tidak hanya hadir untuk mencetak lulusan, tetapi hadir untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat di Papua Tengah ini.
1: Selain program studi S1 Gizi, Stikes Persada Nabire juga memiliki program studi S1 Administrasi Kesehatan dan S1 Kesehatan Lingkungan yang dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan kesehatan daerah. Dari Nabire Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bepom di Jayapura mengimbau masyarakat agar cerdas memilih obat dan makanan yang aman bagi kesehatan. Tri Rian melaporkan selengkapnya.
4: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Papua mengingatkan masyarakat agar lebih waspada dalam memilih obat dan makanan yang beredar di pasaran, baik di apotik, kios maupun penjual secara daring. Pengawasan ini dinilai penting untuk menjaga kesehatan masyarakat dalam mencegah dampak buruk bagi generasi muda. Kepala Balai POM di Jayapura, Herianto Baan, mengatakan obat dan makanan merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang harus diawasi secara ketat. Untuk itu, pengawasan obat dan makanan juga berpengaruh terhadap pertumbuhan generasi muda.
5: Terkait dengan peredaran obat dan makanan di apotik, kemudian di kios dan sebagainya, perlu kita ketahui bahwa tetap kita harus awasi. Ya. Karena apa? Karena tidak kadangkala ada produk pangan yang mungkin bisa kadaluarsa di situ. Atau ada produk yang tidak memiliki izin edar.
6: Ya.
5: Tidak memiliki izin edar yang beredar di sarana-sarana retail yang ada. Mungkin karena ketidaktahuan pelaku usaha, atau mungkin ada kesengajaan dan sebagainya. Atau ada produk yang sudah ditarik nomor izin edarnya karena ternyata dia mengandung bahan yang berbahaya.
4: Dalam kesempatan itu juga BPOM mengingat masih ada produk pangan maupun obat yang tidak memiliki izin edar, kadaluarsa, hingga produk yang telah ditarik dari peredaran karena mengandung bahan berbahaya. Untuk itu masyarakat minta lebih teliti sebelum membeli produk konsumsi. Sementara itu Sekretaris Dinas Kesehatan Biak Numfor, Rahmat Perlindungan menyebut masyarakat harus memeriksa izin edar, tanggal kadaluarsa, serta informasi pada produk label.
7: Sarana-sarana resmi dan gunakan sesuai dengan aturan. Untuk produk online, pastikan penjualan dan produknya jelas. Jika ragu, bisa dicek melalui kanal resmi Balai POM atau hubungi layanan informasi di Balai POM.
4: Ia juga mengimbau masyarakat untuk memperhatikan aturan penggunaan obat dan kandungan gizi pada makanan.
3: Harga sembako dan komoditi pangan di Biak ada yang mengalami kenaikan dan juga penurunan. Berikut laporan selengkapnya Arini Masihor.
8: Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha, aktivitas perdagangan di Pasar Sentral Darfar, Kabupaten Biak Numfor terlihat semakin ramai. Masyarakat mulai memadati pasar untuk memenuhi kebutuhan, meskipun arus jual beli secara umum masih berjalan seperti hari-hari biasa. Namun pantauan di lapangan pada Kamis 21 Mei 2026 menunjukkan pergerakan harga kebutuhan pokok dan komoditas pangan ada yang mengalami kenaikan, namun ada pula yang harganya turun atau tetap stabil. Ibu Sari, salah satu pedagang di Pasar Darfar, mengakui harga bahan pokok saat ini memang tidak menentu. Ada yang naik, namun ada juga yang mengalami penurunan harga. Menurutnya, kenaikan harga banyak terjadi pada barang kebutuhan pokok utama seperti beras dan minyak goreng. Untuk beras, harganya beragam tergantung merek. Berkisaran untuk ukuran 10 kg dijual dengan harga Rp170.000, sedangkan ukuran 20 kg dijual seharga Rp335.000. Minyak goreng ukuran 5 liter harganya bervariasi antara Rp125.000 hingga Rp130.000 tergantung merek. Ia menambahkan untuk kebutuhan lain seperti telur ayam, harganya masih stabil di angka Rp70.000 per rak, berbeda dengan harga bumbu dapur dan sayuran yang sangat berubah-ubah tergantung ketersediaan pasokan. Untuk cabai kecil dan cabai merah besar atau keriting harganya berkisar Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram, sedangkan bawang merah di angka Rp55.000. Sebelumnya sempat di di harga Rp50 hingga Rp60.000. Bawang putih juga sama, harganya naik turun. Begitu juga dengan sayuran lain seperti wortel, harganya tidak menentu. Yang menjelaskan, fluktuasi harga ini dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti harga bawang yang naik karena persediaan yang agak sulit masuk ke Biak. Sedangkan harga cabai justru sedang turun karena pasokan melimpah atau panen raya.
6: Yang naik itu biasanya yang barang-barang toko macam beras, minyak, itu udah naik. Nah, kalau rica, wortel kan itu tidak menentu, kadang naik, kadang bisa turun. Nah, sesuai juga kebutuhan di sini, karena macam bawang merah tuh naik karena sini langka gitu kan. Kalau rica dia menurun karena mungkin lagi banjir atau gimana gitu.
9: Bawang merah berapa sekarang?
6: Kayaknya 55.
9: Kalau naik sebelumnya?
6: 50 atau 60, tergantung juga naik kalau kadang nggak sama dengan hari-hari, tidak sama. Rica menurun.
8: Sementara itu Bapak Yudi, salah seorang warga, mengaku cukup terbebani dengan kenaikan harga beberapa bahan pokok yang terjadi beberapa hari terakhir. Ia pun berharap pemerintah atau pihak terkait dapat mengawasi harga pasar agar nantinya harga-harga kebutuhan pokok dapat segera kembali normal dan stabil, sehingga harga terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi konsumen yang membutuhkan.
10: Bahan sembako yang saya beli saat ini juga sudah mulai melambung tinggi harganya. Berharap juga ke depan semoga harga ini kembali normal, stabil, dan bisa layak untuk dikonsumsi kembali atau digunakan, khususnya untuk kita para konsumen atau para pemakai bahan sembako dan juga komoditi pangan.
8: Meski harga bahan pokok dan komoditas pangan masih terjadi fluktuasi, terpantau untuk stoknya masih tersedia cukup untuk memenuhi permintaan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha.
3: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan melaksanakan pemusnahan pembawa hama dan penyakit hewan karantina atau HPHK dan organisme pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK. Berikut laporan selengkapnya Nirwana Abnur Yusuf.
11: Pemusnahan sejumlah media pembawa hama penyakit hewan karantina atau HPHK dan organisme pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK yang dilaksanakan oleh Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Barat Daya dipimpin langsung oleh Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Barat Daya Iwayan Kertanegara bertempat di samping kantor Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Barat Daya. Adapun media pembawa yakni 10 ekor ayam Ambon dan Jayapura serta dari Bau-Bau, kemudian 11,25 kg daging anjing yang berasal dari Ambon, kacang kapri, blueberry, bibit jeruk, bibit pisang, stroberi, wortel, dan mangga, serta biji gandum yang berasal dari Hong Kong. Sebagai Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Iwayan Kertanegara menyampaikan bahwa pemusnahan ini dilaksanakan sebagai pencegahan dan penyebaran penyakit hewan beserta tumbuhan dari luar Sorong dan luar negeri yang masuk ke wilayah Papua Barat Daya.
12: Mungkin dari Ambon melakukan penyelundupan sehingga kami di sini melakukan pengawasan dengan ketat sehingga kita dapatkan daging anjing tersebut. Terus yang selanjutnya ada juga tumbuhan, yaitu ada mangga dari Ambon juga yang dibawa oleh masyarakat tanpa dokumen karantina dan sudah dalam keadaan busuk ya. Nah itu salah satu tugas kami menjaga keamanan pangan sebelum diedar, itu wajib produk-produk tersebut yang akan dikonsumsi wajib bebas dari penyakit dan terjamin keamanan pangannya.
11: Ditambahkan komoditas yang dibawa masyarakat sebenarnya untuk dikembangkan di Papua Barat Daya, tetapi setelah diberi pemahaman tentang resikonya dan aturan karantina, akhirnya pemilik komoditas bersedia menyerahkan barangnya untuk dimusnahkan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perkuat sistem perlindungan perempuan dan anak DP3A Kabupaten Sorong Selatan membangun kerjasama dengan sejumlah instansi teknis terkait. Edis Tius Abi melaporkan selengkapnya.
13: Untuk memperkuat sistem perlindungan terhadap perempuan dan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya melakukan kerjasama dengan sejumlah OPD teknis terkait. PLT Kepala DP3A Kabupaten Sorong Selatan, Sipora Hombore kepada RRI menyampaikan, untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang mengalami tindakan kekerasan, DP3A telah melakukan kerjasama dengan sejumlah OPD teknis, yakni bekerja sama dengan Polres Sorong Selatan, Dinas Sosial Kabupaten Sorong Selatan, dan RSUD Skulkeyen Teminabuan.
14: Kami sudah melakukan penandatanganan MOU antara Dinas UPTD dan juga Polres Sorong Selatan, Rumah Sakit Skulkeyen, dan juga Dinas Sosial. Tujuan MOU dengan OPD-OPD ini adalah ketika Dinas melalui UPTD menangani kasus kekerasan, selalu ada hubungan kerja dengan OPD-OPD teknis ini. Ketika korban itu mungkin korban kekerasan fisik, berarti langsung ditangani oleh Rumah Sakit Skolo. Dan juga ketika berhubungan dengan hukum, maka dengan Polres Sorong Selatan. Tetapi ketika berhubungan dengan sosialnya anak ini, misalnya anak ini dia ada kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan langsung dengan OPD Dinas Sosial, maka dengan Dinas Sosial. Begitu anak atau perempuan.
13: Lebih lanjut dirinya menghimbau seluruh masyarakat, khususnya kaum perempuan dan anak yang mengalami tindakan kekerasan, bisa mengajukan laporan ke DP3A dan UPTD yang telah dibentuk dan beralamat di Kampung Seyolo, Distrik Teminabuan. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Gorontalo meluncurkan Open Data Gorontalo melalui platform Pentagon Portal, hasil kolaborasi bersama Kedutaan Besar Australia, Bappenas, dan Program Skala Kemitraan Australia-Indonesia guna memperkuat kebijakan pembangunan berbasis data. Ryan Datau melaporkan selengkapnya.
15: Pemerintah Provinsi Gorontalo resmi meluncurkan Open Data Gorontalo melalui platform Pentagon Portal sebagai bagian dari penguatan implementasi program Satu Data Indonesia di daerah. Peluncuran platform tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bappenas dan program Skala Kemitraan Australia-Indonesia guna mendukung pembangunan berbasis data yang akurat dan terintegrasi. Gubernur Gorontalo Gustar Ismail menyampaikan kerjasama lintas pihak menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem data daerah yang terintegrasi.
16: Saya atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo mengucapkan terima kasih atas kerjasama, kolaborasi yang selama ini sudah terjalin antara Kedutaan Besar Australia, kemudian Kementerian Bappenas, Rencana Pembangunan Nasional dengan pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka kita mewujudkan Satu Data Indonesia. Sudah tentunya Satu Data Indonesia akan terwujud ketika masing-masing daerah juga harus mensupport dalam bentuk Satu Data Provinsi yang merupakan rekaman dari semua sumber data, baik kabupaten, kota, kementerian, lembaga, dan terutama dari perguruan tinggi, para akademisi, sehingga bisa mewujudkan sebuah data yang menjadi acuan kita semua dalam pengambilan kebijakan, pembangunan, dan mengantisipasi kemudian langkah-langkah lebih lanjut yang diperlukan ketika ada data yang harus kita analisis lebih lanjut.
15: Menurut Gusnar, keberadaan data yang akurat sangat penting dalam mendukung pengambilan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Pemerintah Provinsi Gorontalo juga memastikan keamanan data dalam sistem digital portal Pentagon telah diantisipasi dengan baik. Sementara itu, Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Gita Kamat menyebut, pemerintah Australia mendukung penguatan sistem tata kelola data di Gorontalo melalui program kemitraan skala.
17: Atas nama pemerintah Australia dan Kedubes Australia, saya menyampaikan selamat besar kepada Bapak Gubernur dan pemerintah Provinsi Gorontalo atas terciptanya dan peluncuran portal Satu Data, Satu Open Data Pentagon. Kedubes Australia sangat senang melalui program pembangunan kemitraan namanya Skala bisa membantu pemerintah Provinsi Gorontalo dalam upayanya untuk meningkatkan sistem tata kelola data dalam penguatan sistem perencanaan dan penganggaran guna memastikan pengembangan keputusan yang berbasis bukti. Dan ke depan, Kedubes Australia ingin meneruskan kerjasama ini guna pemerintah Provinsi Gorontalo bisa memastikan bahwa pengambilan keputusan dilancarkan secara inklusif dan efisien dan juga bisa menjangkau semua lapisan masyarakat, ya, termasuk kelompok kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.
15: Melalui program kemitraan skala, Australia turut mendukung penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis bukti di Provinsi Gorontalo. Kehadiran platform Pentagon Portal diharapkan mampu mendorong pengambilan keputusan pembangunan yang lebih efektif, inklusif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok penyandang disabilitas. Dari Gorontalo, Raihan Datau, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Kilas Berita. Kilas Berita.
19: 9 warga negara Indonesia atau WNI yang ditahan tentara Israel saat mengikuti misi kemanusiaan Global Summit Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis kemarin. Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi intensif dengan berbagai pihak untuk memastikan keseluruhan WNI dapat segera kembali ke tanah air dengan aman. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
18: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
3: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban. Randy Mahardika melaporkan selengkapnya.
20: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Pengawasan dilakukan sesuai aturan Kementerian Pertanian melalui Peraturan Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang pengawasan lalu lintas hewan di wilayah Republik Indonesia. Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterinator Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Hewan Ferdiana Krisnaningsih menjelaskan pengawasan dilakukan melalui kerjasama antar daerah asal dan daerah tujuan pemasukan hewan kurban. Dalam proses tersebut, pemerintah melibatkan pejabat otoritas veteriner yang bertugas menjamin kesehatan hewan yang dilalu lintaskan. Ia menjelaskan sistem pengawasan kini dilakukan secara digital melalui aplikasi khusus yang wajib digunakan oleh pengguna jasa, baik pihak yang memasukkan maupun mengeluarkan hewan kurban. Menurutnya, mekanisme pengawasan selama ini berjalan baik karena melibatkan pengawasan dari dua wilayah sekaligus, yaitu daerah asal dan daerah tujuan. Pemerintah daerah yang juga berkoordinasi dengan badan karantina untuk memperkuat pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan kurban. Menurutnya, aturan karantina memiliki dasar hukum lebih tinggi sehingga menjadi bagian penting dalam pengawasan kesehatan hewan.
21: Di dalam permentan itu kita mengikuti namanya aplikasi kan, jadi kita tidak manual, kita aplikasi. Jadi aplikasi itu yang wajib dipergunakan oleh pengguna jasa dalam hal ini yang memasukkan atau mengeluarkan hewan kurban. Nah, selama ini sih sudah teratur karena pengawasan dari kedua belah pihak, baik dari daerah asal maupun daerah tujuan ya. Nanti akan ada namanya surat rekomendasi pemasukan, surat rekomendasi pengeluaran, ada lagi namanya sertifikat veteriner. Nah, antar provinsi itu wajib ada ketiga hal tersebut gitu. Kalau nggak ada, itu namanya ilegal.
20: Sementara itu, pemeriksaan kesehatan hewan kurban di kabupaten dan kota di Papua Barat Daya juga telah dilakukan oleh dokter hewan dan tenaga medis veteriner. Hingga saat ini belum ditemukan penyakit hewan menular seperti penyakit mulut dan kuku, namun petugas menemukan beberapa kasus ringan seperti cacingan dan penyakit kulit. Dari Sorong, Papua Barat Daya, ini Badika melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
3: Papua Selatan dinilai memiliki peluang besar bagi pengembangan usaha di sektor produksi, distribusi, hingga pemasaran. Jessica Ardana melaporkan selengkapnya.
22: Tiga sektor utama Papua Selatan yang berpotensi dikembangkan yakni produksi, distribusi, dan pemasaran dinilai terbuka luas seiring kekayaan sumber daya alam Papua Selatan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Saat mengikuti rakerda dan diklatda BPD HIPMI Papua Selatan, Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo menyampaikan peluang usaha di Papua Selatan tidak hanya terbatas pada hasil produksi mentah, tetapi seluruh rantai usaha pendukungnya. Menurutnya, sektor pertanian masih menyimpan banyak peluang usaha yang belum dimanfaatkan secara maksimal, mulai dari penyediaan lahan, bibit, pupuk, alat pertanian, hingga pengembangan sumber daya manusia yang dinilai dapat menjadi ruang bisnis baru bagi pengusaha lokal.
23: Menurut para pelaku usaha, itu minimal ada 3 sektor saja. Yang pertama itu sektor produksi. Kedua itu sektor distribusi. Dan yang ketiga itu sektor marketing. Jadi kalau kita including ketiga sektor itu dalam berbagai bidang usaha, misalnya
22: Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo menegaskan seluruh kebutuhan dalam proses produksi membutuhkan dukungan usaha yang terintegrasi. Karena itu, pengusaha muda Papua Selatan didorong tidak hanya fokus pada hasil akhir, namun juga masuk ke sektor-sektor penunjang yang memiliki nilai ekonomi besar. Ia berharap pengusaha lokal mampu memanfaatkan kekayaan sumber daya Papua Selatan untuk menciptakan rantai ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Mengingat pengembangan sektor produksi hingga pemasaran dapat menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi baru di Papua Selatan. Jessica Ardana melaporkan.
0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
18: Pro 3, jaringan berita nasional.
3: Dalam warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada. Kami RRI Somblaki masih terus menemani Anda pagi ini. Baru saja sama-sama kita ikuti penyampaian Warta Berita Nusantara dari Pro 3 Jakarta dan informasi-informasi yang baru saja Anda simak memperbarui informasi Anda pagi ini. Ya, dan untuk Anda pendengar di pagi ini kami mengucapkan selamat pagi untuk semuanya ya. Di pagi ini kami Pro 1 RRI Somblaki hadir untuk Anda dengan program acara Selamat Pagi Duan Lolat ya. Dan untuk Anda pagi ini kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin berbagi informasi berharga ya, baik yang Anda lihat, dengar atau maupun Anda rasakan di sekitar Anda. Mari kita berbagi informasi yang di sekitar Anda. Semoga informasi yang Anda berikan bisa menjadi inspirasi dan membawa kebaikan bagi kita semua. Oke, untuk Anda di pagi ini dalam program Selamat Pagi Duan Lolat, kami RRI Somblaki membuka layanan 0857. Iya, pendengar sekali lagi 0857 519 2 5934, kami buka untuk Anda pagi ini ya. Sekali lagi ya, di pagi ini kami RRI Somblaki hadir dengan program Selamat Pagi Duan Lolat ya. Kami masih membuka kesempatan untuk Anda ya. Dan untuk Anda pendengar, selamat pagi untuk semuanya ya, para pendengar setia yang saat ini sudah bersiap untuk tengah menjalankan rutinitas dan aktivitas Anda. Semoga pagi ini dapat menjadi momentum baru yang membawa energi positif, memberikan ketenangan dalam berpikir, serta membuka pintu-pintu peluang dan kesuksesan yang sudah Anda rencanakan sejak kemarin bersama keluarga Anda. Oke, untuk Anda pendengar di pagi ini kita dengarkan lagu-lagu pilihan kami bagikan untuk Anda pagi ini, menanti jaringan telepon Anda dalam program Selamat Pagi Duan Lolat. Kami yang punya tugas di pagi ini, saya Ota Layan, masih ditemani rekan Eles Lutlutur yang punya meja putar ya. Lagu-lagu pilihan spesial untuk Anda.

Oke, untuk Anda pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia, Somlek, ini mana saja Anda berada. Kali ini kami menghadirkan informasi yaitu apresiasi Pemda berprestasi 2026 di Nusa Tenggara Barat, dihadiri Bupati Kepulauan Tanimbar untuk membahas sinergi dan pusat dan daerah. Bupati Kepulauan Tanimbar Iki Jawarisa, Ketua DPRD Kepulauan Tanimbar, Inspektorat Daerah ikut menghadiri kegiatan apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 pada wilayah Maluku dan Maluku Utara. Kegiatan tersebut digelar pada Ballroom Merut Mata Senggigi Hotel Nusa Tenggara Barat. Dalam kegiatan tersebut ada beberapa agenda utama yang akan dibahas, yaitu dialog bersama Mendagri Republik Indonesia berfokus pada peran pemerintah pusat dalam meningkatkan sinergitas, menjaga kerukunan, keamanan dan ketertiban umum, serta sinergi Pemda bersama Forkopimda dalam menyelenggarakan pemerintah daerah. Pada kegiatan apresiasi Pemda berprestasi 2026 ini juga dilakukan peninjauan pasar UMKM sebagai wujud dukungan pada penguatan ekonomi lokal untuk mendorong iklim kompetensi sehat antara daerah dan memacu kepala daerah untuk meningkatkan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran Pemkat Kepulauan Tanimbar menjadi bentuk komitmen untuk terus belajar, berkolaborasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bumi Duan Lolat. Hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Dalam Negeri yang juga sebagai narasumber, pejabat Kemendagri, pimpinan kementerian, lembaga, gubernur, bupati, wali kota, ketua DPRD, inspektur daerah CNTB, NTT, Maluku, dan Maluku Utara. Ya, untuk Anda pendengar, itulah informasi yang kami bagikan untuk Anda kali ini, yaitu

Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 di Nusa Tenggara Barat dihadiri Bupati Kepulauan Tanimbar untuk membahas sinergi pusat dan daerah. Dan untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada, semoga momentum dari kegiatan ini benar-benar mempererat kolaborasi horizontal maupun vertikal, membawa pulang inovasi yang aplikatif bagi Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta memacu kemajuan yang merata di kawasan Maluku dan Nusa Tenggara. Oke, untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada, itulah informasi yang kami bagikan untuk Anda, semoga bermanfaat.

Oke, pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia, salam lagi yang masih terus hadir menemani ruang dengar Anda langsung dari Jalan Insinyur Soekarno, menyajikan untayan lagu-lagu pilihan yang kami bagikan dalam program acara Selamat Pagi Duan Lolat. Semoga bisa menjadi penyegar di sela kesibukan Anda pagi ini. Doa dan semangat kami kirimkan untuk Anda semua yang saat ini tengah menunaikan tugas, khususnya bagi para pelayanan publik. Semoga senantiasa diberikan kelancaran dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, ya. Dedikasi yang sama juga kami sampaikan untuk rekan-rekan TNI dan Polri yang terus menjaga keamanan, serta tim medis yang selalu setia melayani masyarakat dengan ketulusan dan penuh rasa kemanusiaan, ya. Semoga pengabdian dan kerja keras Anda semua hari ini bernilai ibadah dan mendatangkan keberkahan. Oke, untuk Anda pendengar di pagi ini, kami Pro 1 RRI Somblaki masih berbagi Anda dalam program Selamat Pagi Duan Lolat. Kami masih terus membuka layanan untuk Anda yang ingin membagikan informasi-informasi Anda di pagi ini, ya. Bisa Anda bagikan di kontak kami 0857519259.